0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami pada acara Telaga yang lalu, yaitu memahami pernikahan, dan kami masuk pada bagian yang kedua. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio, kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, pada kesempatan yang lalu kita sudah berbincang-bincang tentang definisi pernikahan di dalam memahami pernikahan ini. Dan sebelum kita melanjutkan ke perbincangan pada saat ini, apa Pak Paul mau mengulang sejenak ya, sepintas apa yang kita berbincangkan yang lalu?
1: Saya akan menjelaskan alasan kenapa kita memutuskan untuk mengangkat topik ini, Pak Gunawan. Alasannya adalah bahwa saya melihat adanya kedangkalan pandangan atau pengertian kita terhadap pernikahan. Karena adanya kedangkalan itulah, maka banyak sekali masalah yang muncul dari pernikahan. Dan akhirnya, sudah tentu akibat fatalnya yaitu perceraian. Jadi kita berharap bahwa apa yang akan disampaikan pada kesempatan ini menjadi berkat bagi pendengar kita. Pertama-tama, kita mau melihat apa itu pernikahan. Pernikahan adalah sebuah ikatan. Jadi sebuah ikatan mengandung pengertian bahwa dua orang itu memilih untuk terikat. Dan terikat berarti dia akan terbatasi dalam relasinya dengan orang-orang lain. Dan Alkitab menegaskan bahwa memang pernikahan adalah sebuah ikatan yang sangat dan paling intim. Itu sebabnya dikatakan keduanya menjadi satu daging. Tidak ada lagi ikatan yang seintim dan sedekat itu. Kedua, pernikahan adalah sebuah perjanjian. Artinya, masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi tuntutan pernikahan itu. Jadi, jangan sampai seseorang memasuki pernikahan berpikir bahwa pasangannya lah yang harus melayani dia. Itu tidak benar. Pernikahan sebuah perjanjian di mana masing-masing harus memenuhi tanggung jawabnya. Nah, yang kita telah bahas pada kesempatan yang lalu adalah kadangkala kita hanya menekankan satu aspek dari perjanjian itu, yakni jangan sampai kita bercerai atau membatalkan perjanjian itu. Dan kita lalai untuk menekankan bagian yang satunya, yakni kita harus menjaga perjanjian itu dengan cara melaksanakan tanggung jawab kita. Nah, itulah kira-kira yang telah kita bicarakan, Pak Gunawan.
0: Ya, dan kali ini kita akan bicara tentang dua hal penting, Pak Paul, yaitu tentang karakteristik pernikahan dan tentang konsep-konsep yang keliru tentang pernikahan. Nah, kalau kita bicara tentang karakteristik pernikahan, Pak Paul, hal apa yang Pak Paul ingin sampaikan?
1: Yang pertama adalah bahwa institusi pernikahan tidak terlepas dari campur tangan Allah. Nah, saya ingin memberikan satu rujukan yang lain, yaitu institusi yang juga dikatakan berasal dari Allah, yakni pemerintahan. Jadi di Roma pasal 13 ayat 1 dikatakan bahwa pemerintah berasal dari Allah, dan tidak ada pemerintahan yang tidak ditetapkan oleh Allah. Artinya Allah turut campur tangan dalam pembentukan, dalam penghadiran sebuah pemerintahan. Demikian pula Allah itu campur tangan dalam pernikahan. Nah, ini sesuatu yang kita mesti sadari, sebab kadangkala kita hanya melihat pernikahan itu sebagai sebuah fenomena manusiawi antara saya dan orang yang saya kasihi, dan kedua orang ini kemudian menjalin sebuah hubungan dalam pernikahan. Tidak, ternyata Alkitab menegaskan bahwa Allah itu campur tangan. Maka dikatakan di Matius 19 ayat 6, karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Menarik sekali bahwa Allah menegaskan bahwa dialah yang menyatukan orang untuk akhirnya tertarik kepada satu sama lain dan membangun sebuah pernikahan.
0: Apakah hal itu termasuk juga kalau pernikahan itu adalah pernikahan yang dijodohkan oleh orang tua?
1: Bahwa Alkitab mengatakan kedua bahwa pernikahan itu dipersatukan oleh Allah dan tidak ada lagi penjelasan lainnya, boleh kita katakan bahwa iya, ternyata kalau itu terjadi dalam izin Allah. Bahwa entah mengapa Allah mengizinkan kedua orang itu akhirnya menikah dalam sebuah dalam satu saat. Nah, tapi Pak Gunawan, saya kira kita perlu memberikan penjelasan sedikit tentang hal ini. Sebab kalau tidak, kita akan masuk ke dalam sebuah pola pikir yang sangat pasif. Bahwa semua pernikahan, betapapun buruk dan sebagainya, sudah pasti itu adalah dalam kehendak Allah. Saya ingin juga memberikan keterangan di sini bahwa manusia itu bisa keliru dan bisa membuat kesalahan. Jadi ada kalanya dalam memilih bidang studi kita keliru memilihnya. Memilih pekerjaan kita bisa keliru memilihnya. Apakah kita bisa keliru memilih pasangan hidup kita? Sudah tentu bisa. Ada kalanya kesalahan itu baru kita sadari setelah kita menikah dan kita menyesali pilihan kita itu. Nah, kekeliruan bisa terjadi. Namun, sekali lagi, entah mengapa Tuhan mau menegaskan bahwa meskipun telah terjadi kekeliruan, tapi toh Allah terlibat di dalamnya. Ada faktor Tuhan yang terlibat di dalam pembentukan sebuah pernikahan. Nah, saya mau melihat hal ini sebagai sesuatu yang sangat positif, yaitu betapa buruk pun pernikahan kita sekarang ini, ternyata tetap ada Allah yang melihat dan mau menolong kita. Asalkan kita sekali lagi melibatkan Allah di dalam pernikahan kita ini. Jadi saya tidak mau kita ini berkubang dalam penyesalan. Kenapa saya menikah dengan dia? Kenapa saya menikah dengan dia? Saya mau kita ini justru melangkah ke depan setelah mendengar firman Tuhan yang berkata apa yang telah dipersatukan oleh Allah, bahwa Allah itu terlibat ya. Kita melihatnya secara positif ke depan, yaitu Allah terlibat. Jadi Allah akan mau menolong kita untuk bisa keluar dari kemelut ini. Jadi faktor Allah, faktor yang tidak bisa diabaikan dalam sebuah pernikahan Kristen.
2: Bagaimana halnya kalau misalnya salah satu pasangan itu yang kemudian meninggalkan gitu, Pak Paul, misalnya berselingkuh atau kemudian memilih untuk menikahi orang yang lainnya?
1: Saya kira dalam kasus seperti itu, seperti tadi saya telah bahas, bahwa dalam kasus seseorang tidak lagi menjalankan peran, tidak lagi menunaikan tanggung jawabnya untuk memelihara pernikahan, dia sudah memutuskan ikatan nikah itu. Saya berpendapat pengadilan sebetulnya tidak menceraikan pernikahan. Pengadilan mengesahkan sesuatu yang memang sudah terjadi. Yang menceraikan adalah orang yang tidak mau bertanggung jawab untuk menunaikan kewajibannya dalam pernikahan. Dia sudah menceraikan itu pernikahan waktu dia tidak lagi mau menjalani tugasnya. Nah, apa hubungannya dengan Allah? Berarti dia adalah orang yang telah juga mengingkari janjinya kepada Allah. Sebab faktor Allah terlibat dalam pernikahan menandakan bahwa kita bukan saja berjanji kepada pasangan kita, tapi kita berjanji kepada Allah bahwa kita mau setia, mau menjaga pernikahan ini. Sewaktu kita berselingkuh, akhirnya kita ini mempunyai istri yang kedua atau simpenan yang lain, kita mengingkari janji kita kepada Allah. Ini yang harus disadari oleh manusia, bahwa sekali lagi pernikahan bukanlah melulu atau hanya perkara atau relasi antara dua orang, tapi ini adalah sebuah relasi di mana Allah hadir di dalamnya. Ini menarik sekali konsep ini, sebab Alkitab tidak mengatakan yang sama dalam hubungan kita dengan orang lain. Misalkan dengan teman kita, dengan sahabat kita. Tidak ada itu ayat yang mengatakan bahwa Allah lah yang mempersatukan kita dan teman kita atau sahabat kita. Tapi dalam kasus pernikahan, Tuhan secara khusus mau menegaskan bahwa Dia terlibat. Untuk hal yang sepenting ini, Dia terlibat. Jadi orang tidak boleh sembarangan memperlakukan pasangannya. Sewaktu dia mulai sembarangan memperlakukan pasangannya, dia sebetulnya sembarangan memperlakukan Tuhan, karena Tuhan hadir dalam pernikahannya.
0: Apakah ada karakteristik pernikahan yang lain, Pak, selain itu?
1: Yang berikutnya lagi adalah, pernikahan dimaksudkan Tuhan menjadi perlambangan kekekalan di tengah-tengah ketidakkekalan di dunia ini. Kita tahu tidak ada yang kekal dalam dunia ini. Namun di antara yang tidak kekal itu, Tuhan menetapkan lembaga pernikahan sebagai sesuatu yang bersifat kekal. Maka firman Tuhan berkata di Matius 19 ayat 9, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Menarik sekali firman Tuhan ini. Bagaimanakah mungkin kita yang telah misalkan menceraikan istri kita, kemudian menikah lagi dikatakan berzina? Bukankah kita telah dengan sah menceraikan istri kita? Kok dikatakan zina kalau kita mempunyai istri yang lain setelah bercerai? Kita hanya bisa memaknai ayat ini dalam pengertian bahwa Tuhan menganggap pernikahan itu kekal. Itu sebabnya waktu kita menikah dengan orang lain, Tuhan melihat itu sebagai sebuah perzinahan. Jadi sekali lagi saya mau tekankan, di mata Tuhan, pernikahan itu Tuhan desain untuk menjadi sesuatu yang kekal dan permanen. Begitu permanennya sehingga meskipun orang itu akhirnya menikah dengan orang lain setelah dia bercerai, Tuhan berkata dia berzina. Nah, sekali lagi Tuhan mau menekankan bahwa pernikahan itu permanen. Nah, itu sebabnya orang yang hendak menikah harus menyadari konsep ini dengan baik. Pernikahan bukanlah baju yang bisa dipakai, kemudian tidak suka boleh dibuang. Pernikahan bukanlah rumah yang kita tempati, kemudian kita bisa jual kembali. Bukan. Pernikahan adalah sebuah ikatan dan perjanjian yang bukan saja eksklusif, tapi dimaksudkan Tuhan untuk menjadi sesuatu yang permanen selamanya.
0: Ya, berarti hubungan atau relasi antara suami dan istri ini, dua orang ini menjadi sangat khusus sekali gitu, Bapak.
1: Betul. Karena tidak ada hubungan yang lain yang dimaksudkan oleh Tuhan menjadi begitu permanennya. Bahkan tadi dikatakan atau tadi telah kita baca ayatnya, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Alkitab tidak pernah berkata laki-laki meninggalkan istrinya, tidak pernah. Justru orang meninggalkan orang tuanya menjadi satu dengan istri. Ya, tapi tidak ada ayat yang berkata suami meninggalkan istrinya. Tidak, itu harus permanen.
0: Iya. Dan itu dengan apa atau bagaimana eratnya hubungan itu digambarkan oleh Tuhan, Bapak?
1: Digambarkan oleh Tuhan sebetulnya itu sebagai suatu daging, satu daging. Bagaimanakah sesuatu itu, apa maksud saya, dua orang itu menjadi satu daging. Itu menjadi suatu penggambaran yang sangat-sangat akrab ya. Satu daging, bukan lagi dua. Dan tidak bisa lagi dipisahkan memang, karena keduanya menjadi satu daging.
0: Iya. Adakah karakteristik yang lain dari pernikahan itu?
1: Yang ketiga lagi adalah relasi antara suami dan istri dimaksudkan untuk menjadi contoh konkret relasi antara Allah dan manusia. Firman Tuhan di Efesus 5 25 hingga 27 berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela." Ini tugas suami. Tugas istri, Efesus 5, 22-23, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh." Dengan kata lain, hubungan suami istri seyogianya melambangkan atau mencontohkan dengan konkret hubungan antara Allah dan manusia. Dan tidak ada hubungan lain yang didesain Tuhan untuk mencontohkan dengan konkret hubungan antara Allah dan manusia selain dari hubungan suami istri ini. Suami harus mengasihi istri dengan penuh pengorbanan dan merawat istrinya dengan begitu halus dan lembut, sehingga dikatakan menjadi kudus dan tidak bercela, sebagaimana Allah memelihara kita. Dan istri diminta Tuhan menghormati dan tunduk kepada suaminya, sama seperti kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, pernikahan dimaksudkan Tuhan menjadi perlambangan bagaimanakah Tuhan bersikap kepada kita dan kita bersikap kepada Tuhan.
0: Iya Pak Paul, kalau kita sudah membicarakan tentang konsep-konsep yang benar sesuai dengan Alkitab, dengan firman Tuhan sendiri, apakah masih ada konsep-konsep yang keliru yang ada di dalam kehidupan sehari-hari itu, Pak?
1: Ada beberapa, Pak Gunawan dan Ibu Esther. Yang pertama adalah adanya anggapan bahwa pernikahan merupakan puncak dari sebuah gunung yang disebut cinta. Jadi seolah-olah setelah kita mencintai, puncaknya adalah pernikahan. Itu tidak salah, tapi tidak lengkap. Memang pernikahan itu sebaiknya dan seharusnya didirikan di atas cinta. Tapi pernikahan bukan hanya puncak dari cinta. Bukan. Pernikahan sebuah ikatan, sebuah perjanjian, bukan hanya sebuah cinta.
2: Kalau sudah sampai puncak gunung bisa turun ya berarti Pak Paul.
1: Dan puncak gunung takutnya bisa turun, sebab kalau cintanya turun dia berarti ya saya harus turun gunung juga. Ya, jadi pernikahan lebih dari sekadar puncak cinta. Kedua, ada konsep

0: tidak bisa menahan hawa nafsu, lebih baik menikah. Jadi mereka menggunakan alasan ini, Pak Paul.
1: Paulus mengatakan itu memang tidak dalam konteks menjelaskan tentang pernikahan. Dia menjelaskan pernikahan dengan begitu terinci di Efesus pasal 5 ayat 25 hingga 33 itu. Nah, yang Paulus katakan di 1 Korintus yang tadi Ibu Esther sudah kutip, maksudnya adalah kita harus menjaga kekudusan kita. Nah, ada orang yang mungkin ingin menikah tapi berkata, saya mau menjaga kekudusan, saya gak mau menikah. Nah, mungkin sekali dia sudah mencintai seseorang, tapi akhirnya karena mau menjaga diri tidak mau menikah. Nah, Paulus berkata, menikahlah, gak apa-apa menikah. Jadi dalam konteks, gak ada salahnya menikah. Silakan ya, tapi bukannya itu menjadi motif utama kenapa kita menikah.
2: Ya, tetapi ada yang mengatakan dengan menikah lalu dia tidak bisa bebas lagi gitu, Bapak.
1: Ya, itu adalah yang tadi saya katakan ya, pernikahan sebuah ikatan yang eksklusif, jadi tidak bisa memperlakukan orang sama seperti dia memperlakukan pasangannya.
2: Iya, pengertian yang keliru tentang pernikahan apalagi, Pak?
1: Yaitu pernikahan sebagai wahana untuk memperoleh keturunan. Ada orang yang begitu. Dan ada budaya yang begitu juga. Ya, tidak punya anak dari istri pertama, pilihlah istri kedua atau istri ketiga supaya punya keturunan. Enggak pernah Tuhan berkata, pernikahan adalah satu-satunya wadah untuk memperoleh keturunan. Tidak. Mempunyai keturunan apa tidak adalah hak prerogatif Tuhan. Kita menikah karena kita mau mengikatkan diri kita dan mengikatkan diri dalam perjanjian dengan pasangan kita. Itu intinya. Punya anak atau tidak, itu adalah bagian dari kehendak dan rencana Tuhan untuk hidup kita.
2: Jadi kalau ada orang beralasan mau bercerai karena tidak punya keturunan, gimana?
1: Itu sangat salah. Karena memang itu tidak menjadi syarat ya untuk kita menikah. Bahwa harus punya anak baru menikah. Itu tidak pernah menjadi syarat dari Tuhan. Dan yang terakhir adalah konsep bahwa pernikahan sebagai pemuas dahaga manusia akan kebahagiaan. Ada orang yang beranggapan, saya mau menikah karena saya gak bahagia. Saya menikah supaya saya bahagia. Nah, ini juga keliru. Pernikahan bukanlah pemuas kedahagaan kita akan kebahagiaan. Sekali lagi, pernikahan adalah sebuah perjanjian dan sebuah ikatan di mana kita bersama pasangan kita melewati segala fase kehidupan yang mengembirakan dan yang tidak mengembirakan.
2: Ada orang yang menikah dengan alasan supaya kehidupannya lebih terjamin gitu, Pak Paul.
1: Ada. Jadi memang pernikahan dianggap sebagai sebuah asuransi kehidupan. Itu juga keliru, Pak Gunawan. Tidak ya, pernikahan bukannya sebuah peningkatan kesejahteraan hidup atau asuransi kehidupan, enggak. Pernikahan sebuah ikatan dan sebuah perjanjian di mana Tuhan hadir di dalamnya.
2: Dari perbincangan kita selama dua sesi ini, Pak Paul, mungkin ada suatu prinsip yang sangat penting itu di dalam pernikahan itu, Pak Paul.
1: Prinsipnya adalah barang siapa memberi, ia akan menerima. Nah, saya kira ini perlu dicamkan oleh kita semua. Banyak di antara kita yang datang masuk ke pernikahan mengharapkan untuk menerima dan tidak memikirkan untuk memberi. Ini adalah awal dari perpecahan dalam pernikahan. Tidak bisa. Pernikahan hanya bisa dipelihara dengan cara masing-masing memberi. Saya mengatakan kepada para pemuda-pemudi yang belum menikah dan ingin menikah seperti ini. Mungkin bagi saudara pada saat memilih pasangan, saudara berkata, aduh susah benar kok memilih pasangan hidup. Tapi sebetulnya yang tersusah bukan bagian memilih pasangan. Yang tersusah adalah bagian mempertahankan pernikahan itu. Memilih pasangan hidup tidak memang terlalu mudah. Tapi yang lebih susah adalah mempertahankan pasangan hidup kita itu. Supaya tetap mencintai kita dan kita mencintai dia. Dan bersatu dalam pernikahan ini.
2: Ya, Pak Paul. Terima kasih sekali untuk perbincangan yang sangat menarik dan sangat bermanfaat.

di dalam acara Telaga. Dalam dua sesi kita sudah berbincang-bincang cukup banyak tentang memahami pernikahan ini. Jadi terima kasih sekali Pak Paul dan juga Ibu Esther bersama-sama dengan kami. Dan para pendengar sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memahami pernikahan bagian yang kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda dapat juga menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang

Selama ini mungkin kami bersembunyi dari Engkau, Tuhan. Berusaha untuk menyembunyikan, menutupi segala kelemahan kami dengan segala usaha kami. Tapi hari ini, Tuhan, ketika kami diingatkan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, kami mau lari kepada-Mu. Kami keluar dari persembunyian kami, membuka setiap topeng kami. Dan mengakui segala kelemahan kami. Sebab di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Yeah, we run to you. Oh, Fire Community, come on, sing it again.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya kali ini? Harapan saya pendengar dalam keadaan baik dan sehat karena Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya Ririn Pikarima di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu sejauh mana pengampunan seharusnya diberikan. Mari para pendengar, kita simak bersama-sama program ini. Memberikan pengampunan bukan hal yang gampang bagi banyak orang. Hati manusia cenderung ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Pembalasan dendam menawarkan kepuasan bagi perasaan. Godaan untuk balas dendam mungkin bisa sedikit berkurang jika orang yang bersalah kepada kita menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada kita. Kita mulai baca di Lukas 17 ayat 3-4. Bahkan dalam situasi seperti ini, mereka yang memutuskan untuk mengampuni juga masih memiliki sebuah pergumulan. Sejauh mana pengampunan diberikan? Maksudnya, apakah pengampunan selalu harus berupa pemulihan hubungan seperti sebelum kejahatan dilakukan? Jika iya, bagaimana dengan mereka yang tidak menyadari kesalahannya dan tidak mau meminta maaf? Jika tidak, sejauh mana kebaikan perlu ditunjukkan? Alkitab memberikan jawaban yang cukup realistis. Tidak semua relasi memang dapat dipulihkan seperti sedia kala. Paulus menasihati kita untuk hidup damai dengan semua orang, tetapi dia memberi tambahan, kalau hal itu bergantung kepada kamu. Roma 12 ayat 18. Di tempat lain, dia mengajarkan kita untuk tidak bergaul dengan orang yang bebal, tetapi kita tetap harus menganggap dia sebagai saudara. 2 Tesalonika 3 ayat 14-15. Alkitab juga tidak pernah memerintahkan kita untuk memperbaiki hubungan seperti sedia kala. Jika kita mampu melakukannya, jelas itu lebih baik. Bagaimanapun, tidak ada perintah yang mewajibkan itu. Jadi bagaimana? Sejauh mana kita mengampuni? Dari beberapa catatan di Alkitab, kita dapat mengetahui beberapa batasan pengampunan. Yang pertama, kita tidak memikirkan pembalasan. Roma 12 ayat 19 dan 1 Tesalonika 5 ayat 15. Kedua, kita tetap mengharapkan yang baik untuk musuh kita. Lukas 6 ayat 28. Yang ketiga, kita tidak bersuka cita atas kemalangannya. Amsal 24 ayat 17. Yang keempat, kita mendoakan dia. Matius 5 ayat 44. Yang kelima, kita sudah mencoba untuk berdamai dengan dia. Roma 12 ayat 18. Yang keenam, kita mau memberikan pertolongan jika dia memerlukan. Keluaran 23 ayat 4. Jadi para pendengar yang dikasihi Tuhan, inti dari semuanya adalah sikap hati kita. Hati yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Jika dari awal kita enggan untuk memaafkan dan hanya ingin menghindar, respon positif apapun yang ditunjukkan oleh seseorang tidak akan mengubah perilaku kita kepadanya. Kita telah memilih untuk tidak mempercayai dia, tidak peduli apapun usaha yang dia tunjukkan kepada kita. Sebaliknya, jika kita membiarkan hati kita dikalibrasi oleh Roh melalui kuasa Injil, kita akan dimampukan untuk melangkah lebih jauh atau extra miles. Mungkin tidak harus sejauh sebelumnya, tetapi tetap lebih jauh daripada sewajarnya. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai sejauh mana pengampunan seharusnya diberikan. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Ririn Pikarima undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan masih dari surat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-30, yaitu bercerita tentang Timotius. Begini bunyi firman Tuhan, sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi firman Tuhan dari Filipi 2 ayat yang ke-30, dan renungan kali ini diberi tema semuanya dipanggil untuk setia. Pendengar, secara tidak sadar kadangkala orang Kristen membedakan mana pelayanan yang lebih bergengsi dan mana yang terlihat biasa. Beberapa orang juga membedakan penghormatan yang diberikan kepada setiap pelayan. Bahkan orang yang di matanya melakukan pelayanan yang remeh, cenderung mereka tidak dihormati. Nah, ini jelas praktek yang salah di dalam sebuah gereja. Mari kita belajar dari Paulus. Epafroditus adalah rekan sekerja Paulus dan bersama-sama menderita bagi Injil, yang tunduk pada pekerjaan dan kesukaran yang sama dengan dirinya. Epafroditus bukan tokoh yang kurang dikenal, tidak populer dan kurang akrab di telinga. Namun hidupnya dapat kita teladani. Pelayanan yang dilakukan oleh Epafroditus tidaklah segemerlap para rasul. Namun Paulus menempatkan ia sama tinggi dengan dirinya. Kenapa hal ini terjadi? Sebab Paulus melihat ketaatan dan kesetiaan Epafroditus dalam pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Paulus meminta jemaat Filipi untuk menunjukkan penghargaan dan kasih kepada Epafroditus. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Pandanglah orang-orang yang seperti ini sebagai sesuatu yang berharga, yang menyala-nyala dan setia. Dan kiranya mereka sangat dikasihi dan dihormati. Tunjukkanlah sukacita dan rasa hormatmu dengan segala ungkapan kasih yang terdalam dan kata-kata yang baik. Itulah pesan Paulus kepada jemaat Filipi supaya memperlakukan Epafroditus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, semua pelayan Tuhan, apapun tugas dan panggilannya, mempunyai kedudukan yang sama di mata Allah. Yang terpenting adalah pelayan-pelayan itu setia dalam panggilan dan taat dalam tugas. Marilah kita melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita, apapun tugas itu, dengan penuh kesetiaan. Kiranya Tuhan memberkati.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

0: Kitab Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya.
1: Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
0: Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ,
2: Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?
0: Jawabnya,
1: engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
0: Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka,
3: hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga.
0: Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata,
4: hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini.
0: Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah.
4: Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya.
0: Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata,
5: "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya."
0: Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu.

Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Ketakutan dan Cinta. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Paul, di dalam Alkitab, khususnya di surat yang pertama dari Yohanes, pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Di sana saya membaca, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, sebenarnya apa makna dari

0: ayat ini, Bapak?
1: Makna ayat ini kalau kita lihat konteksnya adalah bahwa pertama Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia mengasihi kita. Dan di dalam kasih-Nya yang begitu besar dan sempurna, tidak akan ada dan tidaklah seharusnya ada ketakutan dalam diri kita sewaktu menghadap Dia. Maka di ayat yang sebelumnya dikatakan kita memiliki keberanian untuk datang kepada-Nya. Jadi rasa dikasihi, pengetahuan yang jelas bahwa kita dikasihi oleh Tuhan dengan begitu sempurnanya akan membuat kita merasakan kedamaian, ketenangan untuk berani datang kepada-Nya apa adanya. Namun ayat ini juga memberikan kita suatu pengajaran bahwa terhadap sesama kita pun bisa juga mencontoh Tuhan, yakni waktu kita mengasihi orang apa adanya sepenuhnya, maka dalam kasih yang begitu besar, ternyata tidak akan ada lagi ruang untuk ketakutan. Sebab kasih yang begitu besar akan mengusir pergi segala jenis ketakutan.
0: Ya, tapi kan sering masih terdengar itu bahwa ada istri yang takut kepada suaminya, tapi juga ada suami yang takut kepada istrinya. Itu bagaimana?
1: Betul, Pak Gunawan. Jadi ternyata dalam pernikahan, di tempat di mana seharusnya tidak ada ketakutan, justru banyak ketakutan. Maka saya simpulkan bahwa di dalam dunia ini atau dalam hidup ini sebenarnya ada dua kekuatan yang dapat menghalau ketakutan, yakni kemarahan dan kasih. Nah, ketakutan itu berfokus pada diri sendiri. Karena waktu kita takut, tujuan kita hanyalah ingin menyelamatkan diri. Nah, itu dia. Makanya saya katakan ketakutan berfokus pada diri sendiri. Sebaliknya, kemarahan dan kasih berfokus pada orang lain. Nah, saya kembali lagi kepada tadi yang saya katakan bahwa dua hal yang bisa menghalau ketakutan ialah kemarahan dan kasih. Bukankah waktu kita marah, kita tidak merasa takut? Namun Alkitab mengatakan bahwa waktu kita mengasihi, kita pun tidak merasakan takut. Jadi, ada dua hal yang bisa menghalau ketakutan. Namun ternyata kedua ini tidak sama ya. Ada perbedaan yang besar antara kemarahan dan kasih. Kemarahan itu ingin melukai atau menghancurkan orang. Sebaliknya kasih bertujuan membangun orang. Nah, yang Tuhan minta kita lakukan untuk menghalau ketakutan bukanlah dengan kemarahan, tapi dengan kasih. Yang sering terjadi dalam pernikahan kita adalah kita menghalau ketakutan dengan kemarahan. Kita memarahi pasangan kita, dan dengan cara itulah kita menghalau pergi ketakutan kita. Takut kehilangan dia, takut tidak dihargai oleh dia. Daripada mengakui ketakutan itu dan membereskannya, kita mengeluarkan respons marah.
0: Ya, tetapi orang yang dimarahi itu kan memang layak untuk takut gitu, Pak.
1: Orang yang dimarahi memang layak untuk takut karena misalkan ada hal-hal yang dia telah perbuat. Tapi kalau ini yang menjadi ciri utama relasi kita, berarti hampalah relasi kita itu dari kasih. Maka kita bisa simpulkan dari firman Tuhan yang telah kita bahas, bahwa ternyata kasih dan ketakutan itu berbanding terbalik. Artinya, kalau yang satu banyak, yang satunya itu sedikit. Kalau yang satunya tinggi, yang satunya akan rendah. Kalau kasih besar, ketakutan kecil. Kalau ketakutan besar, kasih akan kecil.
0: Ya, nah tentunya kita mau di dalam, khususnya di dalam hubungan pernikahan kita atau di dalam rumah tangga kita, kasih itulah yang menjadi besar, itu Pak Pale. Nah, tetapi bagaimana itu diwujud nyatakan itu di dalam kehidupan rumah tangga?
1: Saya kira langkah pertama adalah kita mesti menyadari penyebab umum munculnya ketakutan dalam pernikahan. Yang pertama ialah rasa malu, Pak Gunawan. Jadi, kalau kita memiliki rasa malu akan sesuatu tentang diri kita, dan kita ini kok berpikir kalau sesuatu itu diketahui pasangan kita, maka kita akan ditolaknya, dihinanya, maka yang kita lakukan adalah kita mulai bersembunyi di belakang topengnya. Kita sengaja memamerkan atau menonjolkan sisi tentang diri kita yang sebetulnya bukan diri kita. Dan kita berusaha menutupi aib itu. Nah, rasa malu itu seringkali adalah penyebab ketakutan dalam pernikahan.
0: Ya, tetapi apa ada alasan yang lain selain rasa malu gitu ya?
1: Selain malu, yang bisa juga menimbulkan ketakutan ialah kesalahan. Ada orang yang telah melakukan kesalahan, tapi istrinya atau suaminya tidak tahu. Nah, biasanya respons kita adalah kita menutupi kesalahan itu, atau kalau misalkan diketahui dan mulai dikonfrontasikan oleh pasangan kita, kita menyangkal. Nah, sekali lagi, kesalahan yang kita lakukan membuat kita takut.
0: Ya, dan itu biasanya berkaitan erat memang, Pak Paul. Kalau kita melakukan kesalahan, kita ketahuan, itu kan kita malu itu, Pak Paul.
1: Betul, jadi rasa malu dan kesalahan memang sangat berkaitan. Meskipun yang malu belum tentu salah, begitu. Ya, jadi memang, tapi keduanya itu memunculkan ketakutan. Dan yang sekali lagi saya ingin ketekankan, waktu ketakutan muncul, kasih merosot turun. Jadi orang yang ketakutan karena dia telah berbuat salah, susah mengasihi pasangannya dengan sepenuh hati. Orang yang malu dan menyimpan aib itu, jangan sampai diketahui pasangannya, sebetulnya tanpa disadarinya kasihnya itu sudah mulai berkurang karena adanya rasa malu yang harus dia sembunyikan yang membuat dia ketakutan itu.
0: Ya, juga kekhawatiran bahwa pasangannya nanti akan meninggalkan dia, Pak.
1: Iya, jadi hal ketiga yang menjadi penyebab adalah ketergantungan kita pada pasangan yang tidak sehat ya, terlalu bergantung, kita tidak bisa hidup tanpa dia. Jadi harus ada dia dalam hidup kita. Nah, biasanya kalau kita mempunyai ketergantungan yang begitu besar, kita mencoba untuk menguasai pasangan kita agar dia juga bergantung pada kita. Sebab dengan dia bergantung pada kita, ya udah kita aman, kita nggak akan kehilangan dia. Atau kalau kita gagal membuat dia bergantung pada kita, kita akan kuasai dia dengan keras supaya dia tunduk pada kita. Nah, waktu dia tunduk kepada kita, dia tidak akan kemana-mana dan kita bisa tetap bergantung kepada dia. Nah, ini kadang-kadang dilakukan oleh misalkan suami yang galak luar biasa kepada istrinya. Luar biasa galaknya si istri itu ketakutan. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ambil keputusan sendiri. Semua diatur oleh si suami. Nah, dengan cara itu si suami selalu bisa bergantung kepada istrinya untuk tetap di rumah, untuk tetap menjaga anak-anak, untuk tetap menghormati dia. Jadi dengan kata lain, memenuhi kebutuhan dia. Dan sebetulnya dia takut sekali kehilangan si istri. Sangat takut. Dia tidak bisa bayangkan kalau istri meninggalkan dia. Nah, tapi dia mendapatkan si istri itu dengan cara yang salah. Dia memanipulasi, dia memaksa si istri tunduk kepada dia. Yang sebetulnya semua dimunculkan oleh ketakutan.
0: Ya, tapi juga ada seorang istri itu, Pak Paul, ya, yang sebenarnya dia bisa mandiri karena dia bekerja dan bisa mendapatkan penghasilan. Tetapi dia sangat takut kalau suaminya itu meninggalkan dia gitu. Sehingga kemana-mana istri ini selalu mengikuti dan bahkan itu ada perasaan curiga terus kalau si suami ini berbincang-bincang atau bergurau dengan lawan jenisnya. Itu bagaimana sebenarnya?
1: Sebenarnya ketakutan itu benar-benar sudah menghalau pergi cinta. Saya kalau boleh gunakan firman Tuhan lagi. Jadi orang yang menguasai pasangannya sedemikian rupa ya, sehingga pasangannya itu tidak bisa lagi berkutik. Sebetulnya yang memotivasi bukan lagi cinta, tapi ketakutan. Ketakutan akan kehilangan pasangannya. Pasangannya mungkin akan menoleh kepada orang lain. Jadi dia harus kuasai. Nah, tidak ada lagi kasih, kata firman Tuhan. Sebab ketakutan itu akan benar-benar menghalau pergi cinta kasih.
0: Ya, tapi si suami ini karena merasa diperlakukan seperti itu, dia malah kasarnya itu berbuat yang lebih ekstrim lagi gitu.
1: Seringkali itu yang terjadi. Justru kalau terlalu dikontrol dan semua dibatasi, akan membuat si orang ini, misalnya si suami ini, dia mencari lubang, dia mencari celah, bagaimana dia bisa menyelinap keluar, dan pasti akan ketemu celah itu. Jadi tinggal menunggu waktu sajalah sebelum si suami itu akhirnya menyelinap keluar dan mendapatkan orang yang dia inginkan.
0: Tapi sebenarnya ketakutan itu kan menurut dia, ini menurut si istri itu kan positif. Dia enggak mau apa pernikahannya itu hancur gitu loh, Pak Paul.
1: Jadi ketakutan itu boleh ada, tapi jangan sampai menguasai seseorang. Ketakutan bahwa suatu hari mungkin saja pasangannya akan meninggalkan dia. Jadi rasa seperti itu saya kira ya masih wajar. Tapi kalau menjadi begitu besar, menguasai dirinya, itu sangat tidak sehat. Karena dia tidak lagi bisa mempercayai pasangannya. Dia akan membatasi pasangannya seolah-olah dia akan mematahkan sayap pasangannya. Supaya pasangannya tetap berada di samping dia. Nah itu tidak akan berhasil saya lihat. Mungkin secara fisik dia bisa kuasai, tapi secara hati tidak. Tidak akan ada lagi kasih antara mereka berdua sebetulnya.
0: Ya. Nah, berdasarkan dari ayat-ayat di firman Tuhan itu, Pak Paul, hal-hal apa yang bisa kita pelajari di sana?
1: Yang pertama adalah, langsung saya terapkan tentang yang penyebab pertama munculnya ketakutan, yaitu rasa malu. Ternyata, kasih menerima yang tidak sempurna dan memalukan. 1 Yohanes mempunyai satu tema sentral yaitu kasih. Kasih Allah kepada manusia yang begitu besar. Dan yang kedua temanya adalah karena kita adalah anak Allah, jadi kita harus mencontoh Bapa kita yang di sorga, yaitu mengasihi orang juga dengan sepenuh hati. Nah, kasih Allah kepada kita, kasih yang menerima kita apa adanya. Meskipun kita punya aib, meskipun ada hal-hal yang memalukan yang pernah kita lakukan, tapi Allah tetap menerima kita. Kasihnya tidak terhalangi oleh aib yang telah kita lakukan, oleh hal yang memalukan yang telah kita perbuat. Nah, jadi kita belajar yang pertama adalah kasih menerima yang tidak sempurna, bahkan yang memalukan. Nah, pelajaran buat kita sebagai suami dan istri adalah biarlah kita juga belajar mengasihi pasangan kita. Mengasihi dia yang tidak sempurna dan memalukan mungkin. Jangan sampai pasangan kita mempunyai akhirnya prasangka bahwa dia hanya berharga di mata kita kalau dia melakukan hal-hal yang luar biasa mulianya dan hebatnya dan mengagumkannya. Enggak. Saya kira keamanan ya, ketentraman, kesejahteraan dalam hati hanya akan ada jika pasangan kita tahu bahwa apapun dia, siapapun dia, selemah apapun dia, kita tetap menerimanya.
0: Ya mungkin kalau kekurangan atau bahkan cacat atau memalukan itu orang masih bisa tetap mengasihi gitu Pak Paul. Seringkali terjadi di dalam hubungan suami istri itu kalau salah satunya melakukan kesalahan yang cukup fatal.
1: Nah, ini kita kembali ke poin berikutnya, yaitu tentang kesalahan yang kita perbuat. Kesalahan membuat kita takut, ya, dan di mana ada takut, kasih itu akhirnya akan sirna. Apa yang bisa kita lakukan? Hal kedua yang kita bisa petik dari firman Tuhan ialah kasih mengampuni kesalahan. Sebab sekali lagi tema sentral 1 Yohanes adalah kasih Allah kepada kita. Dan kita tahu di pasal 1 dikatakan, kalau kita berdosa ya, kita jangan ragu datang kepada Tuhan mengakui dosa kita. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi kasih Allah, kasih yang mengampuni kesalahan. Kasih kita pun kepada pasangan haruslah kasih yang mengampuni kesalahan. Ada orang yang gak bisa hidup dengan tentram dalam pernikahannya. Takut sekali berbuat kesalahan. Karena apa? Karena pasangannya tidak bisa mengampuni kesalahan. Satu kesalahan yang kecil diperbuat abis dan dimarahi. Dimaki-maki, bahkan ada yang dipukul. Nah, bagaimanakah bisa ada kasih dalam keluarga itu? Sebab tidak ada pengampunan atas kesalahan. Dan seringkali itu bukannya kesalahan yang seperti apa besarnya, bukan bersifat moral, mungkin sebuah kelupaan atau apa. Tapi ya, tanpa adanya pengampunan akan kesalahan, kasih tidak mungkin bertunas dalam pernikahan itu.
0: Ya, ada kalanya pengampunan itu sudah diberikan gitu Pak Boleh. Tetapi ya dia melakukan hal yang salah itu lagi, hal yang sama yang salah di mata pasangannya itu lagi gitu loh.
1: Sudah tentu kita harus lihat jenis kesalahannya ya. Misalkan kelupaan-kelupaan yang kecil itu saya kira nggak bisa disamakan dengan kesalahan misalnya berselingkuh lagi dan lagi tidak pernah menyadari dan bertobat akan kesalahan itu. Saya kira untuk jenis kesalahan yang bersifat moral yang besar ya, saya kira harus ada ketegasan bahwa enggak, sekali sudah lebih dari cukup. Sekali sudah lebih daripada cukup. Engkau sudah berselingkuh, sekarang engkau mau berselingkuh lagi, saya tidak akan toleransi itu. Jadi saya kira untuk hal-hal yang bersifat moral dan yang besar seperti itu, diperlukan ketegasan. Pengampunan dosa atau pengampunan kita bisa berikan, namun untuk menyelamatkan pernikahan ini diperlukan tindakan yang lebih tegas. Tidak bisa hanya kita berkata, ya udah terserah, ya udah saya diamkan. Ya orang itu tidak akan belajar, dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Yang saya maksud di sini adalah kesalahan-kesalahan yang bukan bersifat moral, yang kadang-kadang kita sebagai suami istri itu lakukan. Nah, jangan sampai kita terlalu memfokuskan pada kesalahan. Orang yang terlalu disoroti akan kesalahan-kesalahan kecilnya itu justru akan hidup dalam ketakutan dan akan cenderung melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita bisa abaikan, kita lupakan, kita ampuni, dan kita coba menolong dia untuk tidak melakukannya, justru dia akan lebih dikuatkan.
0: Iya. Mungkin ini Pak Boleh, ada yang suami itu memang seringkali lupa mengunci pintu gitu, kalau malam pintu-pintu luar gitu. Nah ini sekali dua kali memang istrinya itu masih mengingatkan dia dan masih mau mengampuni gitu ya, memaafkan lah kesalahannya itu. Tetapi itu kok berulang-ulang kali gitu, sehingga setiap malam di keluarga ini ada ketegangan terus. Si istri gak percaya lagi sama suaminya bahwa dia sudah mengunci pintunya lalu menuduh si suaminya. Jadi malam itu suasananya sudah gak enak dulu gitu Pak.
1: Dalam hal seperti ini memang kita harus melakukan beberapa kiat ya. Pertama misalkan ya, kiat yang pertama kita meminta suami kita untuk turun mengunci pintu lagi. Misalkan dibilang, sudah tolong ngecek lagi sekali. Sebab bukankah seringkali engkau berpikir sudah namun belum. Kalau dibilang tetap sudah, oke, mari kita turun berdua kita lihat apakah sudah atau belum. Nah itu langkah pertama. Jadi dengan cara itulah kita membuat si suami itu lebih sadar waktu mengunci pintu atau waktu belum mengunci pintu. Yang kedua adalah kadang-kadang ini harus dilakukan oleh para suami istri. Yakni, ya berpikir bahwa apakah selayaknya lah kita meributkan hal ini sampai sedemikian besarnya. Kalau memang kita rasa enggak, masa gara-gara hal ini, dalam hal lain semuanya kok baik. Hal kecil seperti ini ya udah dah saya abaikan. Ya daripada dia mengingatkan dan akhirnya terlibat dalam pertengkaran, dia sendiri yang mengecek pintu itu dan menguncinya. Kalau belum dikunci, ya habis perkara. Begitu. Jadi akan ada toleransi untuk hal-hal yang seperti itu juga.
0: Iya. Yang di situ itu yang agak sulit Pak. Biasanya apa? Pasangannya itu sudah tidak mau mengalah itu. Sekali itu menjadi tugasnya, ya itu harus diselesaikan dengan baik gitu. Jadi ada semacam ya apa tanggung jawab yang diberikan gitu katanya.
1: Betul, dan perlu memang waktu serta kesabaran untuk akhirnya menyepakati hal apakah yang bisa dilakukan oleh pasangan kita dan hal apakah yang bisa kita lakukan sendiri juga. Enggak semua orang setelah menikah langsung sudah menemukan hal-hal seperti itu. Dan kadang-kadang ya perlu waktu yang agak panjang. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa okelah, memang dia lemah dalam hal seperti itu, ya udah kita jadinya enggak menuntut dia lagi. Sedangkan hal-hal yang dia bisa lakukan, nah itulah yang kita minta dia lakukan. Dan sudah, kita enggak mempersoalkannya lagi.
0: Iya, ada juga pasangan yang apa selalu mengawasi pasangannya gitu Pak Paul ya. Di kantor ditelepon, sore telat setengah jam gitu sudah ribut mereka. Nah, ini sebenarnya apa Pak Paul?
1: Itu adalah kasih yang seolah-olah kasih ya, tapi yang menguasai itu tuh. Dan sekali lagi firman Tuhan berkata, yang menguasai seperti itu tuh sebetulnya bukanlah kasih lagi, tapi ketakutan. Sebab justru kasih itu lebih membebaskan, memerdekakan. Contoh yang paling jelas adalah Tuhan sendiri. Tuhan begitu mengasihi dunia, begitu mengasihi manusia. Tapi meskipun dia tahu manusia akan menolak dia dan akan memilih untuk berdosa, tetap itu gak mengubah rencana Tuhan untuk menciptakan manusia. Dia tetap menciptakan manusia dan benar, seperti yang dia sudah tahu, dia karena adalah Tuhan, manusia berdosa, memilih dosa dan tidak memilih dia. Tapi kasih membebaskan. Kasih tidak membuat seseorang itu tunduk sepenuhnya tanpa mempunyai hak untuk memilih. Nah, saya kira dalam pernikahan ini juga harus ada. Sudah tentu masing-masing pihak harus tahu diri. Namun setelah itu atau lebih dari itu, yang lebih penting ialah kasih memberikan kebebasan. Karena kebebasan itulah dasar dari atau wujud nyata dari kepercayaan. Nah, kasih baru bisa bertumbuh dalam suasana yang bebas seperti itu. Kalau kita diawasi, harus diketahui kita kemana, setiap detik harus bisa diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan, itu akan mematikan kasih. Yang akan muncul dengan subur adalah ketakutan. Ketakutan. Jadi sekali lagi firman Tuhan sudah sangat jelas berkata ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Jadi orang yang ketakutan itu sudah pikir dia bakalan dihukum. Tapi kasih yang sempurna justru mengatakan, enggak, saya ampuni kau, saya tidak akan menghukum engkau. Ya.
0: Ya, tentunya setiap kita menginginkan kehidupan tanpa ketakutan gitu. Tapi memang hal-hal itu terus terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita, Pak Paul.
1: Dan fokusnya jadi bukan bagaimana mengenyahkan ketakutan itu, tapi bagaimana menambahkan kasih. Karena dalam kasih, kata firman Tuhan, tidak ada ketakutan. Nah, kasih seperti apakah yang harus kita tambahkan dalam pernikahan kita? Kasih yang menerima, menerima yang tidak sempurna. Bukan hanya kita hanya mau terima yang sempurna, yang terbaik. Enggak, kita terima yang tidak sempurna. Dan kasih yang mengampuni kesalahan. Ya, jangan terus menyimpan dendam, menyoroti kesalahan-kesalahan. Dan yang terakhir, kasih yang melepaskan, yang memerdekakan, bukan kasih yang menguasai. Nah, dengan adanya kasih yang seperti ini, ketakutan itu akan dihalau pergi.
0: Ya, dan kita hadir di dalam keluarga itu sebagai pembawa kasih, sumber kasih yang bisa dinikmati oleh pasangan kita maupun orang-orang lain yang ada di sekeliling kita.
1: Betul, dan dengan kita memberikan kasih, pasangan kita akan bertumbuh, bertunas, menjadi orang yang sepenuhnya sebagaimana Tuhan kehendaki.
0: Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini dan para pendengar sekalian. Terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Ketakutan dan Cinta. Kami percaya tema ini akan sangat bermanfaat bagi Anda sekalian. Namun, bagi Anda yang masih ingin tahu lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda dapat juga menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Hari ini adalah edisi yang terakhir dari M7M, Meaningful 7 Minutes, dan kita belajar poin yang terakhir dari pengakuan iman rasuli, yaitu kehidupan kekal. Kita percaya pada kehidupan kekal, bukan cuma pada kebangkitan tubuh, tapi pada kehidupan kekal. Nah, sekilas mungkin kita berkata bahwa ini adalah sesuatu yang sudah biasa. Kita berkali-kali mendengarkan ungkapan hidup yang kekal. Tapi hari ini kita akan belajar 4 hal penting tentang kehidupan kekal. Yang pertama, kehidupan kekal ini bukan masalah waktu, tetapi masalah kualitas. Yang terutama ditekankan adalah kualitasnya, bukan waktunya. Kalau kita memahami ini hanya sebagai waktu, yaitu yang digambarkan dari perspektif kita sekarang, waktu yang akan terus-menerus ada dari perspektif kita. Tapi beberapa teolog dan filsuf, ahli filsafat, memahami bahwa kehidupan kekal kelak sebetulnya tidak berwaktu. Tapi manapun cara kita memahaminya, kita harus memahami bahwa kehidupan kekal yang ditekankan bukan masalah waktunya, tetapi yang ditekankan adalah kualitasnya. Orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus juga tidak musnah. Orang-orang yang menolak Kristus, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak bisa menaati perintah-perintah Allah, mereka semua juga tidak musnah. Mereka juga hidup dalam tanda kutip. Mereka tidak lenyap setelah kematian. Tetapi bagaimana mereka hidup itu berbeda dengan bagaimana kita yang percaya kepada Kristus hidup. Jadi yang ditekankan sebetulnya bukan masalah waktu, terutama bukan itu, tetapi masalah kualitas. Dan kita tahu di dalam Wahyu pasal yang ke-21 misalnya, diulang kembali di Wahyu pasal yang ke-22, nanti keadaan kita, kehidupan kekal nanti, kita tidak akan menerima penderitaan, air mata, kegelapan, maupun dosa. Dengan kata lain, kita memiliki kualitas hidup yang luar biasa, kualitas hidup yang sempurna. Itu poin pertama tentang pengakuan kita terhadap kehidupan kekal. Yang kedua, kehidupan kekal itu berarti kebersamaan dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kalau kita ditanya apa inti sorga, biasanya orang menjawab inti sorga adalah emas, permata, semua hal yang menyenangkan mata. Tapi itu hanyalah simbol belaka. Tidak boleh ditafsirkan secara hurufiah. Kalau kita melihat misalnya di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayat yang ke-17, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka memiliki pengharapan. Dan Paulus mengatakan nanti kita akan terus-menerus bersama-sama dengan Tuhan. Jadi cara Paulus menggambarkan surga adalah terus-menerus bersama dengan Tuhan. Dan Paulus sendiri juga di dalam Filipi pasal yang pertama, ketika dia dihadapkan pada dua kemungkinan, mungkin dia akan dihukum mati oleh Kaisar, atau mungkin dia akan dibebaskan. Dan dia mengatakan mati atau hidup sama saja. Lalu dia mengatakan diam bersama dengan Kristus itu lebih baik. Yang dia maksud adalah kematian. Diam bersama dengan Kristus. Dan ini menarik sekali. Kalau 1 Tesalonika 4 ayat 17 mengatakan surga adalah kita terus-menerus bersama dengan Tuhan, maka di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9 dijelaskan neraka, kebalikan dari surga, adalah dipisahkan total untuk seterusnya dari hadirat Tuhan, dari kemuliaan Tuhan. Jadi kehidupan kekal itu berbicara tentang kebersamaan bersama dengan Allah Tritunggal. Yang ketiga, kehidupan kekal adalah kasih karunia Allah, pemberian Allah bagi kita yang sebetulnya kita tidak layak menerimanya. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 dikatakan sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Dan ini diberikan kepada kita yang percaya kepada anaknya, kepada Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, ayat yang sangat terkenal sekali. Allah begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah kasih karunia Allah, pemberian Allah bagi kita. Kehidupan kekal itu bukan hasil usaha kita,
bukan upah atas perbuatan baik kita, sama sekali bukan. Kehidupan kekal adalah kasih karunia Allah bagi kita. Kita tidak layak menerimanya, tapi anyway kita diberi oleh Allah. Dan poin yang keempat yang penting tentang kehidupan kekal adalah kehidupan kekal bersifat kini dan nanti. Kini dan nanti. Alkitab sama-sama memberi ayat yang begitu banyak tentang dua aspek ini. Apakah kita sudah memiliki hidup yang kekal? Sudah. Di dalam Yohanes pasal yang kelima Tuhan Yesus mengatakan barang siapa yang menerima firman-Nya dan percaya kepada Bapa yang mengutus Dia, maka orang itu telah menerima hidup yang kekal. Dan ayat-ayat yang lain dengan jelas mengatakan bahwa ketika kita memiliki hidup yang kekal, kata yang dipakai di sana bersifat kekinian. Sekarang ini kita sudah memiliki hidup yang kekal. Tetapi kehidupan yang kekal di sisi lain juga digambarkan sebagai sesuatu yang nanti akan kita nikmati. Nanti akan kita nikmati. Sehingga kita sekarang ini sebetulnya hidup di dalam dua ketegangan ini. Kita sudah memperoleh hidup yang kekal, tetapi pada saat yang sama kehidupan yang kekal itu belum sepenuhnya dinyatakan. Kalau di dalam istilah teologi kita menyebut ini sebagai realized eschatology. Realized berarti sudah dinyatakan, eschatology berarti berbicara tentang sesuatu yang nanti di akhir zaman. Di dalam kesenjangan inilah, ketegangan inilah kita hidup. Makanya kita tidak boleh putus asa. Kita sudah memiliki hidup yang kekal. Itu yang membuat kita yakin berjalan ke depan. Nah, ketika kita jalan di depan, kita masih melihat begitu banyak penderitaan, bahkan kematian di depan kita. Tapi kita ingat, kita sudah memperoleh hidup yang kekal dan kita nanti akan menikmatinya seutuhnya di dalam Yesus. Tuhan memberkati.

Para pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, kembali kita bertemu di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya. Dengan harapan saudara-saudara sekalian tetap menjadi orang-orang percaya yang selalu berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan penguraiannya dengan tema Kembalilah kepada Bapa. Renungan kita pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Andreko. Namun sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan penguraiannya, mari kita dengarkan sebuah lagu berikut ini terlebih dahulu, yaitu sebuah lagu yang dibawakan oleh Lex Trio dengan judul Bapa, Ku Ingin Mendengar Suaramu. Mari kita mendengarkan lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

Salam sejahtera dari saya untuk saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Pada perjumpaan ini, saya ingin mengajak saudara-saudara membacakan dan menghayati satu cerita yang mestinya sudah kita kenal dengan baik dari Injil Lukas pasal yang ke-15, ayat ke-11 sampai ayat ke-32. Bagian ini akan kita renungkan di dalam dua bagian yang terpisah. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mengajak saudara merenungkan kisah tentang anak bungsu. Lukas pasal 15, mulai ayat ke-11. Firman Tuhan mencatat demikian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ayat ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya yang dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari. Saudara-saudara yang saya hormati, saya ingin mengajak kita merenungkan bagian ini secara sedikit, mendramatisir cerita ini. Dikatakan di sini ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Tidak dikatakan tentang ibunya. Saya membayangkan ibunya sudah meninggal. Dan karena kedua anak ini nampaknya masih muda usianya, maka saya berasumsi ibunya meninggal karena sakit. Dan saya juga membayangkan ketika menjelang saat-saat terakhir hidupnya, bagaimana ibunya memberikan pesan kepada bapaknya. Ibunya berkata kepada suaminya, Pak, barangkali saya sudah tidak lagi mempunyai banyak kesempatan. Saya tidak bisa terus mendampingi bapak untuk membesarkan anak-anak, menjaga keluarga. Satu permintaan saya, jagalah anak-anak kita dengan baik,
khususnya si bungsu yang memang sudah terlihat gejalanya bahwa dia akan menjadi anak yang sulit diatur karena memang selama ini kita memanjakan dia. Saya membayangkan dengan hati yang begitu berat, suami berjanji kepada istrinya bahwa dia akan mengurus anaknya. Dan sepeninggal istri yang dikasihinya itu, benar bahwa sang bapak kemudian menjaga anaknya, mendisiplin anaknya, dan berusaha untuk menepati janjinya kepada almarhum istrinya. Saya membayangkan kemudian, saudara-saudara, bahwa anak yang sulung memang selama ini lebih mudah diatur, tidak bermasalah, tapi tidak sama dengan anaknya yang bungsu yang memang sudah lama dimanja, yang menjadi anak kesayangan ibunya itu. Demikian terjadilah pada suatu hari, si bungsu datang kepada bapaknya berkata, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Bisa kita bayangkan, saudara-saudara, betapa sedih, hancur hati sang bapak menghadapi anak yang datang kepadanya meminta hak waris sebelum waktunya. Bapak berusaha ingin tahu apa alasannya, mengapa engkau sampai melakukan itu, bukankah aku ini masih hidup? Saya membayangkan anak ini kemudian menjawab dengan triknya yang begitu terselubung. Dia berkata kepada papanya, "Pak, jangan salah mengerti. Saya hanya ingin belajar mengelola usaha saya sejak sekarang. Selagi Bapak masih ada, selagi Bapak bisa memberikan pengawasan, saya ingin mengelola harta yang menjadi bagian saya. Saya bukan ingin melakukan hal-hal yang aneh-aneh, saya hanya ingin belajar untuk mengelolanya." Dan memang akhirnya bapaknya membagikan harta itu, meskipun belum saatnya, meskipun dengan hati yang berat, hati yang pedih. Diceritakan, saudara-saudara, bahwa beberapa hari kemudian, dengan tanpa setahu bapaknya, anak itu ternyata menjual secara diam-diam seluruh bagian yang diberikan kepada papanya dengan kepercayaan bahwa itu akan dikelola. Semua itu ternyata dijual, dan bukan hanya dijual, dia pergi membawa semua hasil jualan itu, dia pergi ke negeri yang jauh. Saya bayangkan selama ini sebenarnya di dalam hati si bungsu ini ada semacam ketidakpuasan. Orang tua yang satu ini selalu berusaha mengekang aku untuk melakukan apa yang aku suka. Dulu waktu mama ada, aku memiliki lebih banyak kebebasan, tetapi sekarang segala hal harus diatur. Sudah lama terpendam rasa ketidakpuasan di dalam hati anak si bungsu itu. Dan ketika dia berhasil menjual seluruh hartanya dan pergi meninggalkan rumahnya, dia pun pergi dengan satu hati yang lapang. "Sekarang aku merdeka. Sekarang tidak ada lagi omelan orang tua yang cerewet itu. Dan sekarang aku akan hidup dengan bebas sesuai dengan keinginanku." Dan memang, saudara-saudara, dia pergi ke tempat yang jauh, dan di tempat yang baru itu ternyata tidak sulit untuk mendapatkan teman. Dia masuk ke tempat ke satu tempat hiburan, dan dia tinggal berteriak saja, "Malam ini aku yang traktir kalian." Dan di dalam waktu sekian detik saja, dia telah mendapatkan sekian banyak teman-teman baru. Dan bisa kita bayangkan, kalau ada orang yang seperti itu, maka orang-orang lain akan datang berkerumun. Dan dia mulai dipanggil dengan satu sebutan yang selama ini belum pernah dia dengar di telinganya. Orang memanggil dia bos, orang memanggil dia
Tuan muda. Dan tentu tujuannya adalah supaya dia terus mentraktir mereka menikmati kesenangan berfoya-foya. Dan bisa kita bayangkan, saudara-saudara, dengan cara hidup seperti itu, harta yang dia bawa akan seperti air mengalir sebentar saja. Demikian dikatakan, di sana ia memboroskan harta miliknya. Dan ketika dia mulai sadar, uangnya sudah sedikit. Dia masih mencoba untuk menghibur dirinya, tidak apa-apa. Kalau uangku habis, toh aku masih banyak teman-teman. Selama ini mereka ikut senang dengan saya. Masa kalau aku susah, aku tidak ikut mereka? Masa mereka tidak memperhatikan aku? Tetapi kita tahu dari pengalaman, kita tahu dari fakta kehidupan, bahwa hal itu tidak pernah terjadi. Ketika uangnya habis, maka teman-temannya pun pergi meninggalkan dia. Dan ketika teman-teman pergi meninggalkan dia semua, yang malang adalah bahwa dia sekarang ada di dalam keadaan tidak punya uang dan harus menghadapi satu bencana kelaparan yang terjadi. Dia mulai habis uang, dia mulai melarat, dan dia mulai lapar. Teman-teman tidak ada yang bersedia menolong dia. Dan di tengah-tengah kekecewaannya, dia pergi mencari pekerjaan. Aku laki-laki, kalau kalian dengan cara seperti begitu mengecewakan aku, tidak apa-apa, aku masih bisa hidup, aku seorang laki-laki. Dia mulai mencari pekerjaan, dan celakanya, semua orang sedang menghemat pengeluaran di dalam keadaan yang kesulitan seperti itu. Maka tidak mudah untuk dia mendapatkan pekerjaan, sampai akhirnya dia mendapatkan satu pekerjaan yang paling hina bagi bangsanya. Dia bekerja di rumah seseorang sebagai penjaga babi. Tidak cukup penderitaannya sampai di situ, saudara-saudara. Ternyata dia masih terus harus menahan lapar. Dan begitu laparnya, ketika dia ingin mengambil ampas yang menjadi makanan babi itu pun tidak diizinkan oleh orang-orang supaya dia memakannya. Anak sulung itu jatuh, terhempas, sampai pada titik yang paling rendah. Tapi di dalam keadaan seperti itu, saudara-saudara, Alkitab mencatat, lalu ia menyadari keadaannya. Ia insyaf keadaannya. Dia sadar keadaannya. Dan dia berkata demikian, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya di rumahku. Tetapi aku harus mati kelaparan di tempat ini. Apakah itu nasibku? Tidak, saya tidak terima ini. Saya akan kembali. Saya akan kembali kepada bapak. Saya akan minta ampun kepada dia. Saya akan katakan, bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak. Biarlah, jadikan aku salah seorang upahan. Jelek-jelek menjadi upahan masih jauh lebih baik daripada keadaanku sekarang. Dia menyadari kesalahannya dan dia melihat secercah harapan bahwa bapaknya akan mengampuni kalau dia mengaku semuanya itu. Maka dengan satu tekad yang baru, anak itu bangkit. Kembali. Kembali menempuh perjalanan untuk pulang ke rumah bapaknya. Sementara itu, saudara-saudara, sejak hari anak itu meninggalkan rumah, di rumah bapak sesungguhnya telah kehilangan semua sukacita. Sang ayah tidak pernah lagi tersenyum. Dan sejak hari itu, orang secara tiba-tiba dari jarak yang jauh akan terkejut melihat di bukit sana, seolah-olah tiba-tiba muncul sebatang pohon
yang aneh bentuknya. Tapi itu bukan pohon. Sesungguhnya itu adalah sesosok tubuh manusia yang berdiri di sana, diam berdiri di sana, memandang jauh ke depan. Anak itu pergi bukan saja membawa pergi harta orang tuanya. Dia pergi sekaligus membawa hati bapaknya. Bapaknya terus-menerus berdiri di sana menanti. Dan hari itu, dia melihat dari jauh ada sesosok tubuh yang jalan menghampiri, jalan terseok-seok, dan dia menatap terus. Dan ketika sosok tubuh itu semakin lama semakin mendekat, sang ayah melihat itu adalah anaknya. Dikatakan lalu tergeraklah hatinya dan dia lari mendapatkan dia. Dia rangkul, dia cium anaknya itu. Saudara, sepanjang jalan anak itu terus berusaha mengingat, nanti kalau ketemu Bapak saya harus katakan, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak, dan aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Dia terus berusaha untuk mengulang-mengulang menghafal supaya dia tidak salah mengucapkan kalimat pengakuan dosanya itu di hadapan bapaknya. Dan benar ketika dia tiba di hadapan bapaknya, ketika bapaknya bahkan yang sesungguhnya menyongsong dia dan memeluk dia, dia ucapkan kalimat itu. Tapi bagi ayahnya kalimat itu tidak penting lagi, saudara-saudara. Bagi ayahnya yang penting adalah anak ini telah kembali. Dan dia cepat-cepat berpesan kepada hamba-hambanya supaya dibawakan kepada anaknya jubah yang terbaik, supaya dikenakan kepada anaknya cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Bapaknya tidak menjawab kalimat-kalimat pengakuan dosa anaknya. Dan memang tidak penting bagi bapaknya. Yang penting, anak ini telah kembali. Anak ini bagaikan anak yang telah mati, menjadi hidup kembali. Anak ini adalah anak yang telah hilang, pergi dari rumah karena ketegaran hatinya, karena pemberontakannya, tetapi yang akhirnya kembali lagi. Dan kembalinya anak yang bungsu itu mendatangkan satu sukacita yang begitu besar bagi bapaknya dan juga bagi keluarganya. Dikatakan di dalam bagian ini, maka mulailah mereka bersukaria. Saudara-saudara, kisah ini sesungguhnya melukiskan pengalaman saya pribadi. Saya mengalami hal-hal yang tidak persis tetapi mirip dengan anak yang bungsu ini. Dan 12 tahun yang lalu, saya kembali kepada Tuhan. Saya kembali kepada Bapa yang begitu mengasihi saya dan yang senantiasa menanti saya. Bagaimana dengan saudara-saudara? Apakah saudara juga berkata bahwa saya sesungguhnya adalah anak Tuhan? Apakah saudara juga mengakui bahwa pengalaman saudara sesungguhnya secara prinsip sama dengan pengalaman si anak bungsu itu? Bahwa karena kekerasan hati saudara, karena pemberontakan saudara kepada Tuhan, saudara meninggalkan Tuhan sekian lama dan kini,

Saya ingin katakan kepada saudara, pulanglah. Pulanglah ke rumah Bapa. Ingatlah bahwa Bapa senantiasa menunggu anak-anaknya kembali kepada Dia. Dia siap mengampuni. Mari kita belajar seperti si anak bungsu yang di dalam keadaan yang paling kritis di dalam hidupnya, dia menyadari keadaannya dan dia mengambil satu tekad kembali ke Bapaknya. Kembalilah kepada Tuhan, kembalilah kepada Bapa. Karena Bapa yang mengasihi saudara sedang menanti saudara untuk kembali.

jauh dari Tuhan, supaya kami dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak kami, sesuai dengan apa yang nikmat menurut pandangan kami. Ya Tuhan, sesungguhnya kehidupan yang jauh dari Tuhan, sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan dengan satu tujuan yang Engkau sendiri tahu yang terbaik bagi kami, merupakan satu kehidupan yang sangat tidak nyaman sebenarnya, yang akan membuat diri kami sendiri hancur. Tuhan, ampunilah kami. Terimalah kami kembali. Terima kasih untuk pelukan kasih-Mu. Tangan yang terus terbuka untuk menantikan kami kembali. Terimalah kami kembali ke dalam pelukan kasih-Mu. Ampunilah dan biarlah kami boleh mempergunakan kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami ini. Sungguh-sungguh dengan satu usaha untuk memperkenan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kami, yang telah menebus kami dari murka Allah, kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, demikianlah perjumpaan kita kali ini di dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang, kita akan bertemu kembali di dalam acara yang sama. Tentu apabila Tuhan masih mengizinkan kita untuk bertemu. Nah, saudara-saudara, lagu yang terakhir yang akan dibawakan oleh Herlin Perina dengan judul Kasih Tuhanku Lembut, boleh mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang selalu menantikan saudara dan saya kembali ke dalam pelukannya. Dan bila kita atau saudara-saudara termasuk orang yang sudah ada di dalam pelukan kasihnya dan selalu hidup di dalam pelukan kasihnya, biarlah kita boleh terus bertumbuh dan semakin teguh. Nah, saudara-saudara, sampai berjumpa dan selamat mendengarkan.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya kali ini? Harapan saya pendengar dalam keadaan baik dan sehat karena Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya Ririn Pikarima di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu sejauh mana pengampunan seharusnya diberikan. Mari para pendengar, kita simak bersama-sama program ini. Memberikan pengampunan bukan hal yang gampang bagi banyak orang. Hati manusia cenderung ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Pembalasan dendam menawarkan kepuasan bagi perasaan. Godaan untuk balas dendam mungkin bisa sedikit berkurang jika orang yang bersalah kepada kita menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada kita. Kita mulai baca di Lukas 17 ayat 3-4. Bahkan dalam situasi seperti ini, mereka yang memutuskan untuk mengampuni juga masih memiliki sebuah pergumulan. Sejauh mana pengampunan diberikan? Maksudnya, apakah pengampunan selalu harus berupa pemulihan hubungan seperti sebelum kejahatan dilakukan? Jika iya, bagaimana dengan mereka yang tidak menyadari kesalahannya dan tidak mau meminta maaf? Jika tidak, sejauh mana kebaikan perlu ditunjukkan? Alkitab memberikan jawaban yang cukup realistis. Tidak semua relasi memang dapat dipulihkan seperti sedia kala. Paulus menasihati kita untuk hidup damai dengan semua orang, tetapi dia memberi tambahan, kalau hal itu bergantung kepada kamu. Roma 12 ayat 18. Di tempat lain, dia mengajarkan kita untuk tidak bergaul dengan orang yang bebal, tetapi kita tetap harus menganggap dia sebagai saudara. 2 Tesalonika 3 ayat 14-15. Alkitab juga tidak pernah memerintahkan kita untuk memperbaiki hubungan seperti sedia kala. Jika kita mampu melakukannya, jelas itu lebih baik. Bagaimanapun, tidak ada perintah yang mewajibkan itu. Jadi bagaimana? Sejauh mana kita mengampuni? Dari beberapa catatan di Alkitab, kita dapat mengetahui beberapa batasan pengampunan. Yang pertama, kita tidak memikirkan pembalasan. Roma 12 ayat 19 dan 1 Tesalonika 5 ayat 15. Kedua, kita tetap mengharapkan yang baik untuk musuh kita. Lukas 6 ayat 28. Yang ketiga, kita tidak bersuka cita atas kemalangannya. Amsal 24 ayat 17. Yang keempat, kita mendoakan dia. Matius 5 ayat 44. Yang kelima, kita sudah mencoba untuk berdamai dengan dia. Roma 12 ayat 18. Yang keenam, kita mau memberikan pertolongan jika dia memerlukan. Keluaran 23 ayat 4. Jadi para pendengar yang dikasihi Tuhan, inti dari semuanya adalah sikap hati kita. Hati yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Jika dari awal kita enggan untuk memaafkan dan hanya ingin menghindar, respon positif apapun yang ditunjukkan oleh seseorang tidak akan mengubah perilaku kita kepadanya. Kita telah memilih untuk tidak mempercayai dia, tidak peduli apapun usaha yang dia tunjukkan kepada kita. Sebaliknya, jika kita membiarkan hati kita dikalibrasi oleh Roh melalui kuasa Injil, kita akan dimampukan untuk melangkah lebih jauh atau extra miles. Mungkin tidak harus sejauh sebelumnya, tetapi tetap lebih jauh daripada sewajarnya. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai sejauh mana pengampunan seharusnya diberikan. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Ririn Pikarima undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan masih dari surat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-30, yaitu bercerita tentang Timotius. Begini bunyi firman Tuhan, sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi firman Tuhan dari Filipi 2 ayat yang ke-30, dan renungan kali ini diberi tema semuanya dipanggil untuk setia. Pendengar, secara tidak sadar kadangkala orang Kristen membedakan mana pelayanan yang lebih bergengsi dan mana yang terlihat biasa. Beberapa orang juga membedakan penghormatan yang diberikan kepada setiap pelayan. Bahkan orang yang di matanya melakukan pelayanan yang remeh, cenderung mereka tidak dihormati. Nah, ini jelas praktek yang salah di dalam sebuah gereja. Mari kita belajar dari Paulus. Epaphroditus adalah rekan sekerja Paulus dan bersama-sama menderita bagi Injil, yang tunduk pada pekerjaan dan kesukaran yang sama dengan dirinya. Epaphroditus bukan tokoh yang kurang dikenal, tidak populer dan kurang akrab di telinga. Namun hidupnya dapat kita teladani. Pelayanan yang dilakukan oleh Epaphroditus tidaklah segemerlap para rasul. Namun Paulus menempatkan ia sama tinggi dengan dirinya. Kenapa hal ini terjadi? Sebab Paulus melihat ketaatan dan kesetiaan Epaphroditus dalam pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Paulus meminta jemaat Filipi untuk menunjukkan penghargaan dan kasih kepada Epaphroditus. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Pandanglah orang-orang yang seperti ini sebagai sesuatu yang berharga, yang menyala-nyala dan setia. Dan kiranya mereka sangat dikasihi dan dihormati. Tunjukkanlah sukacita dan rasa hormatmu dengan segala ungkapan kasih yang terdalam dan kata-kata yang baik. Itulah pesan Paulus kepada jemaat Filipi supaya memperlakukan Epaphroditus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, semua pelayan Tuhan, apapun tugas dan panggilannya, mempunyai kedudukan yang sama di mata Allah. Yang terpenting adalah pelayan-pelayan itu setia dalam panggilan dan taat dalam tugas. Marilah kita melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita, apapun tugas itu, dengan penuh kesetiaan. Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami pada acara Telaga yang lalu, yaitu memahami pernikahan, dan kami masuk pada bagian yang kedua. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio, kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, pada kesempatan yang lalu kita sudah berbincang-bincang tentang definisi pernikahan di dalam memahami pernikahan ini. Dan sebelum kita melanjutkan ke perbincangan pada saat ini, apa Pak Paul mau mengulang sejenak ya, sepintas apa yang kita berbincangkan yang lalu?
1: Saya akan menjelaskan alasan kenapa kita memutuskan untuk mengangkat topik ini, Pak Gunawan. Alasannya adalah bahwa saya melihat adanya kedangkalan pandangan atau pengertian kita terhadap pernikahan. Karena adanya kedangkalan itulah, maka banyak sekali masalah yang muncul dari pernikahan. Dan akhirnya sudah tentu akibat fatalnya yaitu perceraian. Jadi kita berharap bahwa apa yang akan disampaikan pada kesempatan ini menjadi berkat bagi pendengar kita. Pertama-tama kita mau melihat apa itu pernikahan. Pernikahan adalah sebuah ikatan. Jadi sebuah ikatan mengandung pengertian bahwa dua orang itu memilih untuk terikat. Dan terikat berarti dia akan terbatasi dalam relasinya dengan orang-orang lain. Dan Alkitab menegaskan bahwa memang pernikahan adalah sebuah ikatan yang sangat dan paling intim. Itu sebabnya dikatakan keduanya menjadi satu daging. Tidak ada lagi ikatan yang seintim dan sedekat itu. Kedua, pernikahan adalah sebuah perjanjian. Artinya, masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi tuntutan pernikahan itu. Jadi jangan sampai seseorang memasuki pernikahan berpikir bahwa pasangannya lah yang harus melayani dia. Itu tidak benar. Pernikahan sebuah perjanjian di mana masing-masing harus memenuhi tanggung jawabnya. Nah, yang kita telah bahas pada kesempatan yang lalu adalah kadangkala kita hanya menekankan satu aspek dari perjanjian itu, yakni jangan sampai kita bercerai atau membatalkan perjanjian itu. Dan kita lalai untuk menekankan bagian yang satunya, yakni kita harus menjaga perjanjian itu dengan cara melaksanakan tanggung jawab kita. Nah, itulah kira-kira yang telah kita bicarakan, Pak Gunawan.
0: Ya, dan kali ini kita akan bicara tentang dua hal penting, Pak Paul, yaitu tentang karakteristik pernikahan dan tentang konsep-konsep yang keliru tentang pernikahan. Nah, kalau kita bicara tentang karakteristik pernikahan, Pak Paul, hal apa yang Pak Paul ingin sampaikan?
1: Yang pertama adalah bahwa institusi pernikahan tidak terlepas dari campur tangan Allah. Nah, saya ingin memberikan satu rujukan yang lain, yaitu institusi yang juga dikatakan berasal dari Allah, yakni pemerintahan. Jadi di Roma pasal 13 ayat 1 dikatakan bahwa pemerintah berasal dari Allah, dan tidak ada pemerintahan yang tidak ditetapkan oleh Allah. Artinya Allah turut campur tangan dalam pembentukan, dalam penghadiran sebuah pemerintahan. Demikian pula Allah itu campur tangan dalam pernikahan. Nah, ini sesuatu yang kita mesti sadari, sebab kadangkala kita hanya melihat pernikahan itu sebagai sebuah fenomena manusiawi antara saya dan orang yang saya kasihi, dan kedua orang ini kemudian menjalin sebuah hubungan dalam pernikahan. Tidak, ternyata Alkitab menegaskan bahwa Allah itu campur tangan. Maka dikatakan di Matius 19 ayat 6, karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Menarik sekali bahwa Allah menegaskan bahwa dialah yang menyatukan orang untuk akhirnya tertarik kepada satu sama lain dan membangun sebuah pernikahan.
0: Apakah hal itu termasuk juga kalau pernikahan itu adalah pernikahan yang dijodohkan oleh orang tua?
1: Bahwa Alkitab mengatakan kedua bahwa pernikahan itu dipersatukan oleh Allah dan tidak ada lagi penjelasan lainnya, boleh kita katakan bahwa iya, ternyata kalau itu terjadi dalam izin Allah. Bahwa entah mengapa Allah mengizinkan kedua orang itu akhirnya menikah dalam sebuah dalam satu saat. Nah, tapi Pak Gunawan, saya kira kita perlu memberikan penjelasan sedikit tentang hal ini. Sebab kalau tidak, kita akan masuk ke dalam sebuah pola pikir yang sangat pasif. Bahwa semua pernikahan, betapapun buruk dan sebagainya, sudah pasti itu adalah dalam kehendak Allah. Saya ingin juga memberikan keterangan di sini bahwa manusia itu bisa keliru dan bisa membuat kesalahan. Jadi ada kalanya dalam memilih bidang studi kita keliru memilihnya. Memilih pekerjaan kita bisa keliru memilihnya. Apakah kita bisa keliru memilih pasangan hidup kita? Sudah tentu bisa. Ada kalanya kesalahan itu baru kita sadari setelah kita menikah dan kita menyesali pilihan kita itu. Nah, kekeliruan bisa terjadi. Namun, sekali lagi, entah mengapa Tuhan mau menegaskan bahwa meskipun telah terjadi kekeliruan, tapi toh Allah terlibat di dalamnya. Ada faktor Tuhan yang terlibat di dalam pembentukan sebuah pernikahan. Nah, saya mau melihat hal ini sebagai sesuatu yang sangat positif. Yaitu, betapa buruk pun pernikahan kita sekarang ini, ternyata tetap ada Allah yang melihat dan mau menolong kita. Asalkan kita sekali lagi melibatkan Allah di dalam pernikahan kita ini. Jadi saya tidak mau kita ini berkubang dalam penyesalan. Kenapa saya menikah dengan dia? Kenapa saya menikah dengan dia? Saya mau kita ini justru melangkah ke depan setelah mendengar firman Tuhan yang berkata, apa yang telah dipersatukan oleh Allah, bahwa Allah itu terlibat ya. Kita melihatnya secara positif ke depan, yaitu Allah terlibat. Jadi Allah akan mau menolong kita untuk bisa keluar dari kemelut ini. Jadi faktor Allah, faktor yang tidak bisa diabaikan dalam sebuah pernikahan Kristen.
2: Bagaimana halnya kalau misalnya salah satu pasangan itu yang kemudian meninggalkan gitu Pak Paul, misalnya berselingkuh atau kemudian memilih untuk menikahi orang yang lainnya?
1: Saya kira dalam kasus seperti itu, seperti tadi saya telah bahas, bahwa dalam kasus seseorang tidak lagi menjalankan peran, tidak lagi menunaikan tanggung jawabnya untuk memelihara pernikahan, dia sudah memutuskan ikatan nikah itu. Saya berpendapat pengadilan sebetulnya tidak menceraikan pernikahan. Pengadilan mengesahkan sesuatu yang memang sudah terjadi. Yang menceraikan adalah orang yang tidak mau bertanggung jawab untuk menunaikan kewajibannya dalam pernikahan. Dia sudah menceraikan itu pernikahan waktu dia tidak lagi mau menjalani tugasnya. Nah, apa hubungannya dengan Allah? Berarti dia adalah orang yang telah juga mengingkari janjinya kepada Allah. Sebab faktor Allah terlibat dalam pernikahan menandakan bahwa kita bukan saja berjanji kepada pasangan kita, tapi kita berjanji kepada Allah. Bahwa kita mau setia, mau menjaga pernikahan ini. Sewaktu kita berselingkuh, akhirnya kita ini mempunyai istri yang kedua atau simpenan yang lain, kita mengingkari janji kita kepada Allah. Ini yang harus disadari oleh manusia, bahwa sekali lagi pernikahan bukanlah melulu atau hanya perkara atau relasi antara dua orang, tapi ini adalah sebuah relasi di mana Allah hadir di dalamnya. Ini menarik sekali konsep ini, sebab Alkitab tidak mengatakan yang sama dalam hubungan kita dengan orang lain. Misalkan dengan teman kita, dengan sahabat kita. Tidak ada itu ayat yang mengatakan bahwa Allah lah yang mempersatukan kita dan teman kita atau sahabat kita. Tapi dalam kasus pernikahan, Tuhan secara khusus mau menegaskan bahwa Dia terlibat. Untuk hal yang sepenting ini, Dia terlibat. Jadi orang tidak boleh sembarangan memperlakukan pasangannya. Sewaktu dia mulai sembarangan memperlakukan pasangannya, dia sebetulnya sembarangan memperlakukan Tuhan, karena Tuhan hadir dalam pernikahannya.
0: Apakah ada karakteristik pernikahan yang lain, Pak, selain itu?
1: Yang berikutnya lagi adalah, pernikahan dimaksudkan Tuhan menjadi perlambangan kekekalan di tengah-tengah ketidakkekalan di dunia ini. Kita tahu tidak ada yang kekal dalam dunia ini. Namun di antara yang tidak kekal itu, Tuhan menetapkan lembaga pernikahan sebagai sesuatu yang bersifat kekal. Maka firman Tuhan berkata di Matius 19 ayat 9, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Menarik sekali firman Tuhan ini. Bagaimanakah mungkin kita yang telah misalkan menceraikan istri kita, kemudian menikah lagi dikatakan berzina? Bukankah kita telah dengan sah menceraikan istri kita? Kok dikatakan zina kalau kita mempunyai istri yang lain setelah bercerai? Kita hanya bisa memaknai ayat ini dalam pengertian bahwa Tuhan menganggap pernikahan itu kekal. Itu sebabnya waktu kita menikah dengan orang lain, Tuhan melihat itu sebagai sebuah perzinahan. Jadi sekali lagi saya mau tekankan, di mata Tuhan, pernikahan itu Tuhan desain untuk menjadi sesuatu yang kekal dan permanen. Begitu permanennya sehingga meskipun orang itu akhirnya menikah dengan orang lain setelah dia bercerai, Tuhan berkata dia berzina. Nah, sekali lagi Tuhan mau menekankan bahwa pernikahan itu permanen. Nah, itu sebabnya orang yang hendak menikah harus menyadari konsep ini dengan baik. Pernikahan bukanlah baju yang bisa dipakai, kemudian tidak suka boleh dibuang. Pernikahan bukanlah rumah yang kita tempati, kemudian kita bisa jual kembali. Bukan. Pernikahan adalah sebuah ikatan dan perjanjian yang bukan saja eksklusif, tapi dimaksudkan Tuhan untuk menjadi sesuatu yang permanen selamanya.
0: Ya, berarti hubungan atau relasi antara suami dan istri ini, dua orang ini menjadi sangat khusus sekali gitu, Bapak.
1: Betul. Karena tidak ada hubungan yang lain yang dimaksudkan oleh Tuhan menjadi begitu permanennya. Bahkan tadi dikatakan atau tadi telah kita baca ayatnya, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Alkitab tidak pernah berkata laki-laki meninggalkan istrinya, tidak pernah. Justru orang meninggalkan orang tuanya menjadi satu dengan istri. Ya, tapi tidak ada ayat yang berkata suami meninggalkan istrinya. Tidak, itu harus permanen.
0: Iya. Dan itu dengan apa atau bagaimana eratnya hubungan itu digambarkan oleh Tuhan, Bapak?
1: Digambarkan oleh Tuhan sebetulnya itu sebagai suatu daging, satu daging. Bagaimanakah sesuatu itu, apa maksud saya, dua orang itu menjadi satu daging? Itu menjadi suatu penggambaran yang sangat-sangat akrab, ya. Satu daging, bukan lagi dua, dan tidak bisa lagi dipisahkan memang, karena keduanya menjadi satu daging.
0: Iya. Adakah karakteristik yang lain dari pernikahan itu?
1: Yang ketiga lagi adalah relasi antara suami dan istri dimaksudkan untuk menjadi contoh konkret relasi antara Allah dan manusia. Firman Tuhan di Efesus 5 25 hingga 27 berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela." Ini tugas suami. Tugas istri, Efesus 5:22-23, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh." Dengan kata lain, hubungan suami istri seyogianya melambangkan atau mencontohkan dengan konkret hubungan antara Allah dan manusia. Dan tidak ada hubungan lain yang didesain Tuhan untuk mencontohkan dengan konkret hubungan antara Allah dan manusia selain dari hubungan suami istri ini. Suami harus mengasihi istri dengan penuh pengorbanan dan merawat istrinya dengan begitu halus dan lembut, sehingga dikatakan menjadi kudus dan tidak bercela, sebagaimana Allah memelihara kita. Dan istri diminta Tuhan menghormati dan tunduk kepada suaminya, sama seperti kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, pernikahan dimaksudkan Tuhan menjadi perlambangan bagaimanakah Tuhan bersikap kepada kita dan kita bersikap kepada Tuhan.
0: Iya, Pak Paul, kalau kita sudah membicarakan tentang konsep-konsep yang benar sesuai dengan Alkitab, dengan firman Tuhan sendiri, apakah masih ada konsep-konsep yang keliru yang ada di dalam kehidupan sehari-hari itu?
1: Ada beberapa, Pak Gunawan dan Ibu Esther. Yang pertama adalah adanya anggapan bahwa pernikahan merupakan puncak dari sebuah gunung yang disebut cinta. Jadi seolah-olah setelah kita mencintai, puncaknya adalah pernikahan. Itu tidak salah, tapi tidak lengkap. Memang pernikahan itu sebaiknya dan seharusnya didirikan di atas cinta. Tapi pernikahan bukan hanya puncak dari cinta. Bukan. Pernikahan sebuah ikatan, sebuah perjanjian. Bukan hanya sebuah cinta.
2: Kalau sudah sampai puncak gunung bisa turun ya berarti, Pak Paul.
1: Dan puncak gunung takutnya bisa turun. Sebab kalau cintanya turun, dia berarti ya saya harus turun gunung juga. Ya, jadi pernikahan lebih dari sekadar puncak cinta. Kedua, ada konsep pernikahan adalah wadah penyaluran hasrat seksual. Itu adalah efek atau keuntungan yang bisa kita raih dalam pernikahan. Kita bisa menikmati hubungan seksual. Tapi jangan sampai orang mempunyai anggapan, oh saya menikah sebab saya ingin mempunyai seorang rekan, partner, di mana saya bisa berhubungan seksual dengan dia. Oh, pernikahan jauh lebih dalam dan agung daripada itu.
2: Tapi saya pernah mendengar ada orang yang mempunyai konsep ini, katanya didasarkan oleh pandangan Paulus yang mengatakan kalau memang tidak bisa menahan diri, tidak bisa menahan hawa nafsu, lebih baik menikah. Jadi mereka menggunakan alasan ini, Pak Paul.
1: Paulus mengatakan itu memang tidak dalam konteks menjelaskan tentang pernikahan. Dia menjelaskan pernikahan dengan begitu terinci di Efesus pasal 5 ayat 25 hingga 33 itu. Nah, yang Paulus katakan di 1 Korintus yang tadi Ibu Esther sudah kutip, maksudnya adalah kita harus menjaga kekudusan kita. Nah, ada orang yang mungkin ingin menikah tapi berkata, saya mau menjaga kekudusan, saya gak mau menikah. Nah, mungkin sekali dia sudah mencintai seseorang, tapi akhirnya karena mau menjaga diri tidak mau menikah. Nah, Paulus berkata, menikahlah, gak apa-apa menikah. Jadi dalam konteks, gak ada salahnya menikah, silakan ya. Tapi bukannya itu menjadi motif utama kenapa kita menikah.
0: Ya, tetapi ada yang mengatakan dengan menikah lalu dia tidak bisa bebas lagi gitu, Bapak.
1: Ya, itu adalah yang tadi saya katakan ya, pernikahan sebuah ikatan yang eksklusif, jadi tidak bisa memperlakukan orang sama seperti dia memperlakukan pasangannya.
0: Iya. Pengertian yang keliru tentang pernikahan apalagi, Pak?
1: Yaitu pernikahan sebagai wahana untuk memperoleh keturunan. Ada orang yang begitu. Dan ada budaya yang begitu juga. Ya, tidak punya anak dari istri pertama, pilihlah istri kedua atau istri ketiga supaya punya keturunan. Enggak pernah Tuhan berkata pernikahan adalah satu-satunya wadah untuk memperoleh keturunan. Tidak. Tidak. Mempunyai keturunan apa tidak adalah hak prerogatif Tuhan.

0: Ada orang yang beranggapan saya mau menikah karena saya gak bahagia. Saya menikah supaya saya bahagia. Nah ini juga keliru. Pernikahan bukanlah pemuas kedahagaan kita akan kebahagiaan. Sekali lagi, pernikahan adalah sebuah perjanjian dan sebuah ikatan di mana kita bersama pasangan kita melewati segala fase kehidupan yang mengembirakan dan yang tidak mengembirakan.
1: Ada orang yang menikah dengan alasan supaya kehidupannya lebih terjamin gitu Pak Paul.
0: Ada. Jadi memang pernikahan dianggap sebagai sebuah asuransi kehidupan. Itu juga keliru Pak Gunawan. Tidak ya, pernikahan bukannya sebuah peningkatan kesejahteraan hidup atau asuransi kehidupan. Enggak. Pernikahan sebuah ikatan dan sebuah perjanjian di mana Tuhan hadir di dalamnya.
1: Dari perbincangan kita selama dua sesi ini Pak Paul, mungkin ada suatu prinsip yang sangat penting itu di dalam pernikahan itu Pak Paul.
0: Prinsipnya adalah barang siapa memberi, ia akan menerima. Nah saya kira ini perlu dicamkan oleh kita semua. Banyak di antara kita yang datang masuk ke pernikahan mengharapkan untuk menerima dan tidak memikirkan untuk memberi. Ini adalah awal dari perpecahan dalam pernikahan. Tidak bisa, pernikahan hanya bisa dipelihara dengan cara masing-masing memberi. Saya mengatakan kepada para pemuda-pemudi yang belum menikah dan ingin menikah seperti ini. Mungkin bagi saudara pada saat memilih pasangan, saudara berkata, aduh susah benar kok memilih pasangan hidup. Tapi sebetulnya yang tersusah bukan bagian memilih pasangan. Yang tersusah adalah bagian mempertahankan pernikahan itu. Memilih pasangan hidup tidak memang terlalu mudah. Tapi yang lebih susah adalah mempertahankan pasangan hidup kita itu. Supaya tetap mencintai kita dan kita mencintai dia. Dan bersatu dalam pernikahan ini.
1: Ya Pak Paul, terima kasih sekali untuk perbincangan yang sangat menarik dan sangat bermanfaat di dalam acara Telaga. Dalam dua sesi kita sudah berbincang-bincang cukup banyak tentang memahami pernikahan ini. Jadi terima kasih sekali Pak Paul dan juga Ibu Esther bersama-sama dengan kami. Dan para pendengar sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memahami pernikahan bagian yang kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda dapat juga menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang

Oh, your mercy never fails me.

0: Kitab Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya,
1: "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus."
0: Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ,
2: "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?"
0: Jawabnya,
1: "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi."
0: Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka,
3: "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga."
0: Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata,
4: "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini."
0: Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah.
4: Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, "Biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain." Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya.
0: Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata,
5: "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya."
0: Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu.

para pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada. Kembali kita bertemu di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya. Dengan harapan saudara-saudara sekalian tetap menjadi orang-orang percaya yang selalu berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan penguraiannya dengan tema Kembalilah kepada Bapa. Renungan kita pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Andreko. Namun sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan penguraiannya, mari kita dengarkan sebuah lagu berikut ini terlebih dahulu, yaitu sebuah lagu yang dibawakan oleh Lex Trio dengan judul Bapa, Ku Ingin Mendengar Suaramu. Mari kita mendengarkan lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

Salam sejahtera dari saya untuk saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Pada perjumpaan ini, saya ingin mengajak saudara-saudara membacakan dan menghayati satu cerita yang mestinya sudah kita kenal dengan baik dari Injil Lukas pasal yang ke-15, ayat ke-11 sampai ayat ke-32. Bagian ini akan kita renungkan di dalam dua bagian yang terpisah. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mengajak saudara merenungkan kisah tentang anak bungsu. Lukas pasal 15, mulai ayat ke-11. Firman Tuhan mencatat demikian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ayat ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya yang dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari. Saudara-saudara yang saya hormati, saya ingin mengajak kita merenungkan bagian ini secara sedikit mendramatisir cerita ini. Dikatakan di sini ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Tidak dikatakan tentang ibunya. Saya membayangkan ibunya sudah meninggal. Dan karena kedua anak ini nampaknya masih muda usianya, maka saya berasumsi ibunya meninggal karena sakit. Dan saya juga membayangkan ketika menjelang saat-saat terakhir hidupnya, bagaimana ibunya memberikan pesan kepada bapaknya. Ibunya berkata kepada suaminya, Pak, barangkali saya sudah tidak lagi mempunyai banyak kesempatan. Saya tidak bisa terus mendampingi bapak untuk membesarkan anak-anak, menjaga keluarga. Satu permintaan saya, jagalah anak-anak kita dengan baik,
khususnya si bungsu yang memang sudah terlihat gejalanya bahwa dia akan menjadi anak yang sulit diatur karena memang selama ini kita memanjakan dia. Saya membayangkan dengan hati yang begitu berat, suami berjanji kepada istrinya bahwa dia akan mengurus anaknya. Dan sepeninggal istri yang dikasihinya itu, benar bahwa sang bapak kemudian menjaga anaknya, mendisiplin anaknya, dan berusaha untuk menepati janjinya kepada almarhum istrinya. Saya membayangkan kemudian, saudara-saudara, bahwa anak yang sulung memang selama ini lebih mudah diatur, tidak bermasalah, tapi tidak sama dengan anaknya yang bungsu yang memang sudah lama dimanja, yang menjadi anak kesayangan ibunya itu. Demikian terjadilah pada suatu hari, si bungsu datang kepada bapaknya berkata, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Bisa kita bayangkan, saudara-saudara, betapa sedih, hancur hati sang bapak menghadapi anak yang datang kepadanya meminta hak waris sebelum waktunya. Bapak berusaha ingin tahu apa alasannya, mengapa engkau sampai melakukan itu, bukankah aku ini masih hidup? Saya membayangkan anak ini kemudian menjawab dengan triknya yang begitu terselubung. Dia berkata kepada papanya, "Pak, jangan salah mengerti. Saya hanya ingin belajar mengelola usaha saya sejak sekarang. Selagi Bapak masih ada, selagi Bapak bisa memberikan pengawasan, saya ingin mengelola harta yang menjadi bagian saya. Saya bukan ingin melakukan hal-hal yang aneh-aneh, saya hanya ingin belajar untuk mengelolanya." Dan memang akhirnya bapaknya membagikan harta itu, meskipun belum saatnya, meskipun dengan hati yang berat, hati yang pedih. Diceritakan, saudara-saudara, bahwa beberapa hari kemudian, dengan tanpa setahu bapaknya, anak itu ternyata menjual secara diam-diam seluruh bagian yang diberikan kepada papanya dengan kepercayaan bahwa itu akan dikelola. Semua itu ternyata dijual, dan bukan hanya dijual, dia pergi membawa semua hasil jualan itu. Dia pergi ke negeri yang jauh. Saya bayangkan selama ini sebenarnya di dalam hati si bungsu ini ada semacam ketidakpuasan. Orang tua yang satu ini selalu berusaha mengekang aku untuk melakukan apa yang aku suka. Dulu waktu mama ada, aku memiliki lebih banyak kebebasan, tetapi sekarang segala hal harus diatur. Sudah lama terpendam rasa ketidakpuasan di dalam hati anak si bungsu itu. Dan ketika dia berhasil menjual seluruh hartanya dan pergi meninggalkan rumahnya, dia pun pergi dengan satu hati yang lapang. "Sekarang aku merdeka. Sekarang tidak ada lagi omelan orang tua yang cerewet itu. Dan sekarang aku akan hidup dengan bebas sesuai dengan keinginanku." Dan memang, saudara-saudara, dia pergi ke tempat yang jauh, dan di tempat yang baru itu ternyata tidak sulit untuk mendapatkan teman. Dia masuk ke satu tempat hiburan, dan dia tinggal berteriak saja, "Malam ini aku yang traktir kalian." Dan di dalam waktu sekian detik saja, dia telah mendapatkan sekian banyak teman-teman baru. Dan bisa kita bayangkan, kalau ada orang yang seperti itu, maka orang-orang lain akan datang berkerumun, dan dia mulai dipanggil dengan satu sebutan yang selama ini belum pernah dia dengar di telinganya. Orang memanggil dia bos, orang memanggil dia
Tuhan muda. Dan tentu tujuannya adalah supaya dia terus mentraktir mereka menikmati kesenangan berfoya-foya. Dan bisa kita bayangkan, saudara-saudara, dengan cara hidup seperti itu, harta yang dia bawa akan seperti air mengalir, sebentar saja akan habis. Demikian dikatakan, di sana ia memboroskan harta miliknya. Dan ketika dia mulai sadar, uangnya sudah sedikit. Dia masih mencoba untuk menghibur dirinya, tidak apa-apa. Kalau uangku habis, toh aku masih banyak teman-teman. Selama ini mereka ikut senang dengan saya. Masa kalau aku susah, aku tidak ikut mereka? Masa mereka tidak memperhatikan aku? Tetapi kita tahu dari pengalaman, kita tahu dari fakta kehidupan, bahwa hal itu tidak pernah terjadi. Ketika uangnya habis, maka teman-temannya pun pergi meninggalkan dia. Dan ketika teman-teman pergi meninggalkan dia semua, yang malang adalah bahwa dia sekarang ada di dalam keadaan tidak punya uang dan harus menghadapi satu bencana kelaparan yang terjadi. Dia mulai habis uang, dia mulai melarat, dan dia mulai lapar. Teman-teman tidak ada yang bersedia menolong dia. Dan di tengah-tengah kekecewaannya, dia pergi mencari pekerjaan. Aku laki-laki, kalau kalian dengan cara seperti begitu mengecewakan aku, tidak apa-apa, aku masih bisa hidup, aku seorang laki-laki. Dia mulai mencari pekerjaan, dan celakanya, semua orang sedang menghemat pengeluaran di dalam keadaan yang kesulitan seperti itu. Maka tidak mudah untuk dia mendapatkan pekerjaan, sampai akhirnya, dia mendapatkan satu pekerjaan yang paling hina bagi bangsanya. Dia bekerja di rumah seseorang sebagai penjaga babi. Tidak cukup penderitaannya sampai di situ, saudara-saudara. Ternyata dia masih terus harus menahan lapar. Dan begitu laparnya, ketika dia ingin mengambil ampas yang menjadi makanan babi itu pun tidak diizinkan oleh orang-orang supaya dia memakannya. Anak sulung itu jatuh, terhempas, sampai pada titik yang paling rendah. Tapi di dalam keadaan seperti itu, saudara-saudara, Alkitab mencatat, lalu ia menyadari keadaannya. Ia insyaf keadaannya, dia sadar keadaannya, dan dia berkata demikian, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya di rumahku, tetapi aku harus mati kelaparan di tempat ini. Apakah itu nasibku? Tidak, saya tidak terima ini. Saya akan kembali kepada bapak. Saya akan minta ampun kepada dia. Saya akan katakan, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak. Biarlah, jadikan aku salah seorang upahan. Jelek-jelek menjadi upahan masih jauh lebih baik daripada keadaanku sekarang. Dia menyadari kesalahannya dan dia melihat secercah harapan bahwa bapaknya akan mengampuni kalau dia mengaku semuanya itu. Maka dengan satu tekad yang baru, anak itu bangkit. Kembali. Kembali menempuh perjalanan untuk pulang ke rumah bapaknya. Sementara itu, saudara-saudara, sejak hari anak itu meninggalkan rumah, di rumah bapak sesungguhnya telah kehilangan semua sukacita. Sang ayah tidak pernah lagi tersenyum. Dan sejak hari itu, orang secara tiba-tiba dari jarak yang jauh akan terkejut melihat di bukit sana, seolah-olah
tiba-tiba muncul sebatang pohon yang aneh bentuknya. Tapi itu bukan pohon. Sesungguhnya itu adalah sesosok tubuh manusia yang berdiri di sana, diam berdiri di sana, memandang jauh ke depan. Anak itu pergi bukan saja membawa pergi harta orang tuanya. Dia pergi sekaligus membawa hati bapaknya. Bapaknya terus-menerus berdiri di sana menanti. Dan hari itu, dia melihat dari jauh ada sesosok tubuh yang jalan menghampiri, jalan terseok-seok, dan dia menatap terus. Dan ketika sosok tubuh itu semakin lama semakin mendekat, sang ayah melihat itu adalah anaknya. Dikatakan lalu tergeraklah hatinya dan dia lari mendapatkan dia. Dia rangkul, dia cium anaknya itu. Saudara, sepanjang jalan anak itu terus berusaha mengingat, nanti kalau ketemu Bapak saya harus katakan, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak, dan aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Dia terus berusaha untuk mengulang-mengulang menghafal supaya dia tidak salah mengucapkan kalimat pengakuan dosanya itu di hadapan bapaknya. Dan benar ketika dia tiba di hadapan bapaknya, ketika bapaknya bahkan yang sesungguhnya menyongsong dia dan memeluk dia, dia ucapkan kalimat itu. Tapi bagi ayahnya kalimat itu tidak penting lagi, saudara-saudara. Bagi ayahnya yang penting adalah anak ini telah kembali. Dan dia cepat-cepat berpesan kepada hamba-hambanya supaya dibawakan kepada anaknya jubah yang terbaik, supaya dikenakan kepada anaknya cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Bapaknya tidak menjawab kalimat-kalimat pengakuan dosa anaknya. Dan memang tidak penting bagi bapaknya. Yang penting, anak ini telah kembali. Anak ini bagaikan anak yang telah mati, menjadi hidup kembali. Anak ini adalah anak yang telah hilang, pergi dari rumah karena ketegaran hatinya, karena pemberontakannya, tetapi yang akhirnya kembali lagi. Dan kembalinya anak yang bungsu itu mendatangkan satu sukacita yang begitu besar bagi bapaknya dan juga bagi keluarganya. Dikatakan di dalam bagian ini, maka mulailah mereka bersukaria. Saudara-saudara, kisah ini sesungguhnya melukiskan pengalaman saya pribadi. Saya mengalami hal-hal yang tidak persis tetapi mirip dengan anak yang bungsu ini. Dan 12 tahun yang lalu, saya kembali kepada Tuhan. Saya kembali kepada Bapa yang begitu mengasihi saya dan yang senantiasa menanti saya. Bagaimana dengan saudara-saudara? Apakah saudara juga berkata bahwa saya sesungguhnya adalah anak Tuhan? Apakah saudara juga mengakui bahwa pengalaman saudara sesungguhnya secara prinsip sama dengan pengalaman si anak bungsu itu? Bahwa karena kekerasan hati saudara, karena pemberontakan saudara kepada Tuhan, saudara meninggalkan Tuhan sekian lama dan kini saudara ada di dalam keadaan yang begitu putus asa, yang begitu kecewa, begitu tidak berpengharapan. Saudara tidak bahagia. Saudara mengalami berbagai macam problema di dalam kehidupan. Saudara kecewa atas hidup ini, dan saudara kecewa atas diri saudara sendiri. Demi kasih Kristus yang telah mati bagi kita, saya ingin menyampaikan satu panggilan kepada saudara-saudara yang merasakan hal serupa. Kalau saudara mengatakan sesungguhnya saya adalah ciptaan Tuhan,
saya adalah anak Tuhan. Saya ingin katakan kepada saudara, pulanglah. Pulanglah ke rumah Bapa. Ingatlah bahwa Bapa senantiasa menunggu anak-anaknya kembali kepada Dia. Dia siap mengampuni. Mari kita belajar seperti si anak bungsu yang di dalam keadaan yang paling kritis di dalam hidupnya, dia menyadari keadaannya dan dia mengambil satu tekad kembali ke Bapaknya. Kembalilah kepada Tuhan, kembalilah kepada Bapa. Karena Bapa yang mengasihi saudara sedang menanti saudara untuk kembali.

Ya Tuhan, Engkau tahu siapa aku. Ampunilah segala kesalahanku. Kami ini telah menjadi anak-anak bungsu yang ingin pergi jauh dari Tuhan, supaya kami dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak kami, sesuai dengan apa yang nikmat menurut pandangan kami. Ya Tuhan, sesungguhnya kehidupan yang jauh dari Tuhan, sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan dengan suatu tujuan yang Engkau sendiri tahu yang terbaik bagi kami, merupakan satu kehidupan yang sangat tidak nyaman sebenarnya, yang akan membuat diri kami sendiri hancur. Tuhan, ampunilah kami. Terimalah kami kembali. Terima kasih untuk pelukan kasih-Mu. Tangan yang terus terbuka untuk menantikan kami kembali. Terimalah kami kembali ke dalam pelukan kasih-Mu. Ampunilah dan biarlah kami boleh mempergunakan kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami.

di dalam acara yang sama. Tentu apabila Tuhan masih mengizinkan kita untuk bertemu. Nah, saudara-saudara, lagu yang terakhir yang akan dibawakan oleh Herlin Perina dengan judul Kasih Tuhanku Lembut boleh mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang selalu menantikan saudara dan saya kembali ke dalam pelukannya. Dan bila kita atau saudara-saudara termasuk orang yang sudah ada di dalam pelukan kasihnya dan selalu hidup di dalam pelukan kasihnya, biarlah kita boleh terus bertumbuh dan semakin teguh. Nah, saudara-saudara, sampai berjumpa dan selamat mendengarkan.

Hari ini adalah edisi yang terakhir dari M7M, Meaningful 7 Minutes, dan kita belajar poin yang terakhir dari pengakuan iman rasuli, yaitu kehidupan kekal. Kita percaya pada kehidupan kekal, bukan cuma pada kebangkitan tubuh, tapi pada kehidupan kekal. Nah, sekilas mungkin kita berkata bahwa ini adalah sesuatu yang sudah biasa. Kita berkali-kali mendengarkan ungkapan hidup yang kekal. Tapi hari ini kita akan belajar 4 hal penting tentang kehidupan kekal. Yang pertama, kehidupan kekal ini bukan masalah waktu, tetapi masalah kualitas. Yang terutama ditekankan adalah kualitasnya, bukan waktunya. Kalau kita memahami ini hanya sebagai waktu, yaitu yang digambarkan dari perspektif kita sekarang, waktu yang akan terus menerus ada dari perspektif kita. Tapi beberapa teolog dan filsuf, ahli filsafat, memahami bahwa kehidupan kekal kelak sebetulnya tidak berwaktu. Tapi manapun cara kita memahaminya, kita harus memahami bahwa kehidupan kekal yang ditekankan bukan masalah waktunya, tetapi yang ditekankan adalah kualitasnya. Orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus juga tidak musnah. Orang-orang yang menolak Kristus, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak bisa menaati perintah-perintah Allah, mereka semua juga tidak musnah. Mereka juga hidup dalam tanda kutip. Mereka tidak lenyap setelah kematian. Tetapi bagaimana mereka hidup itu berbeda dengan bagaimana kita yang percaya kepada Kristus hidup. Jadi yang ditekankan sebetulnya bukan masalah waktu, terutama bukan itu, tetapi masalah kualitas. Dan kita tahu di dalam Wahyu pasal yang ke-21 misalnya, diulang kembali di Wahyu pasal yang ke-22, nanti keadaan kita, kehidupan kekal nanti, kita tidak akan menerima penderitaan, air mata, kegelapan, maupun dosa. Dengan kata lain, kita memiliki kualitas hidup yang luar biasa, kualitas hidup yang sempurna. Itu poin pertama tentang pengakuan kita terhadap kehidupan kekal. Yang kedua, kehidupan kekal itu berarti kebersamaan dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kalau kita ditanya apa inti sorga, biasanya orang menjawab inti sorga adalah emas, permata, semua hal yang menyenangkan mata. Tapi itu hanyalah simbol belaka. Tidak boleh ditafsirkan secara hurufiah. Kalau kita melihat misalnya di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayat yang ke-17, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka memiliki pengharapan. Dan Paulus mengatakan nanti kita akan terus-menerus bersama-sama dengan Tuhan. Jadi cara Paulus menggambarkan surga adalah terus-menerus bersama dengan Tuhan. Dan Paulus sendiri juga di dalam Filipi pasal yang pertama, ketika dia dihadapkan pada dua kemungkinan, mungkin dia akan dihukum mati oleh Kaisar, atau mungkin dia akan dibebaskan. Dan dia mengatakan mati atau hidup sama saja. Lalu dia mengatakan diam bersama dengan Kristus itu lebih baik. Yang dia maksud adalah kematian, diam bersama dengan Kristus. Dan ini menarik sekali. Kalau 1 Tesalonika 4 ayat 17 mengatakan surga adalah kita terus-menerus bersama dengan Tuhan, maka di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9 dijelaskan neraka, kebalikan dari surga, adalah dipisahkan total untuk seterusnya dari hadirat Tuhan, dari kemuliaan Tuhan. Jadi kehidupan kekal itu berbicara tentang kebersamaan bersama dengan Allah Tritunggal. Yang ketiga, kehidupan kekal adalah kasih karunia Allah, pemberian Allah bagi kita yang sebetulnya kita tidak layak menerimanya. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 dikatakan sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Dan ini diberikan kepada kita yang percaya kepada anaknya, kepada Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, ayat yang sangat terkenal sekali. Allah begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah kasih karunia Allah, pemberian Allah bagi kita. Kehidupan kekal itu bukan hasil usaha kita,
bukan upah atas perbuatan baik kita, sama sekali bukan. Kehidupan kekal adalah kasih karunia Allah bagi kita. Kita tidak layak menerimanya, tapi anyway kita diberi oleh Allah. Dan poin yang keempat yang penting tentang kehidupan kekal adalah kehidupan kekal bersifat kini dan nanti. Kini dan nanti. Alkitab sama-sama memberi ayat yang begitu banyak tentang dua aspek ini. Apakah kita sudah memiliki hidup yang kekal? Sudah. Di dalam Yohanes pasal yang kelima, Tuhan Yesus mengatakan barang siapa yang menerima firman-Nya dan percaya kepada Bapa yang mengutus Dia, maka orang itu telah menerima hidup yang kekal. Dan ayat-ayat yang lain dengan jelas mengatakan bahwa ketika kita memiliki hidup yang kekal, kata yang dipakai di sana bersifat kekinian. Sekarang ini kita sudah memiliki hidup yang kekal. Tetapi kehidupan yang kekal di sisi lain juga digambarkan sebagai sesuatu yang nanti akan kita nikmati. Nanti akan kita nikmati. Sehingga kita sekarang ini sebetulnya hidup di dalam dua ketegangan ini. Kita sudah memperoleh hidup yang kekal, tetapi pada saat yang sama kehidupan yang kekal itu belum sepenuhnya dinyatakan. Kalau di dalam istilah teologi kita menyebut ini sebagai realized eschatology. Realized berarti sudah dinyatakan, eschatology berarti berbicara tentang sesuatu yang nanti di akhir zaman. Di dalam kesenjangan inilah, ketegangan inilah kita hidup. Makanya kita tidak boleh putus asa. Kita sudah memiliki hidup yang kekal. Itu yang membuat kita yakin berjalan ke depan. Nah, ketika kita jalan di depan, kita masih melihat begitu banyak penderitaan, bahkan kematian di depan kita. Tapi kita ingat, kita sudah memperoleh hidup yang kekal dan kita nanti akan menikmatinya seutuhnya di dalam Yesus. Tuhan memberkati kita.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya kali ini? Harapan saya pendengar dalam keadaan baik dan sehat karena Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya Ririn Pikarima di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu sejauh mana pengampunan seharusnya diberikan. Mari para pendengar, kita simak bersama-sama program ini. Memberikan pengampunan bukan hal yang gampang bagi banyak orang. Hati manusia cenderung ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Pembalasan dendam menawarkan kepuasan bagi perasaan. Godaan untuk balas dendam mungkin bisa sedikit berkurang jika orang yang bersalah kepada kita menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada kita. Kita boleh baca di Lukas 17 ayat 3-4. Bahkan dalam situasi seperti ini, mereka yang memutuskan untuk mengampuni juga masih memiliki sebuah pergumulan. Sejauh mana pengampunan diberikan? Maksudnya, apakah pengampunan selalu harus berupa pemulihan hubungan seperti sebelum kejahatan dilakukan? Jika iya, bagaimana dengan mereka yang tidak menyadari kesalahannya dan tidak mau meminta maaf? Jika tidak, sejauh mana kebaikan perlu ditunjukkan? Alkitab memberikan jawaban yang cukup realistis. Tidak semua relasi memang dapat dipulihkan seperti sedia kala. Paulus menasihati kita untuk hidup damai dengan semua orang, tetapi dia memberi tambahan, kalau hal itu bergantung kepada kamu. Roma 12 ayat 18. Di tempat lain, dia mengajarkan kita untuk tidak bergaul dengan orang yang bebal, tetapi kita tetap harus menganggap dia sebagai saudara. 2 Tesalonika 3 ayat 14-15. Alkitab juga tidak pernah memerintahkan kita untuk memperbaiki hubungan seperti sedia kala. Jika kita mampu melakukannya, jelas itu lebih baik. Bagaimanapun, tidak ada perintah yang mewajibkan itu. Jadi bagaimana? Sejauh mana kita mengampuni? Dari beberapa catatan di Alkitab, kita dapat mengetahui beberapa batasan pengampunan. Yang pertama, kita tidak memikirkan pembalasan. Roma 12 ayat 19 dan 1 Tesalonika 5 ayat 15. Kedua, kita tetap mengharapkan yang baik untuk musuh kita. Lukas 6 ayat 28. Yang ketiga, kita tidak bersuka cita atas kemalangannya. Amsal 24 ayat 17. Yang keempat, kita mendoakan dia. Matius 5 ayat 44. Yang kelima, kita sudah mencoba untuk berdamai dengan dia. Roma 12 ayat 18. Yang keenam, kita mau memberikan pertolongan jika dia memerlukan. Keluaran 23 ayat 4. Jadi para pendengar yang dikasihi Tuhan, inti dari semuanya adalah sikap hati kita. Hati yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Jika dari awal kita enggan untuk memaafkan dan hanya ingin menghindar, respon positif apapun yang ditunjukkan oleh seseorang tidak akan mengubah perilaku kita kepadanya. Kita telah memilih untuk tidak mempercayai dia, tidak peduli apapun usaha yang dia tunjukkan kepada kita. Sebaliknya, jika kita membiarkan hati kita dikalibrasi oleh Roh melalui kuasa Injil, kita akan dimampukan untuk melangkah lebih jauh atau extra miles. Mungkin tidak harus sejauh sebelumnya, tetapi tetap lebih jauh daripada sewajarnya. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai sejauh mana pengampunan seharusnya diberikan. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Ririn Pikarima undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

kami menyembah. Anakmu Yesus Kristus yang kami rindu, kami lihat dengan jelas pada waktu kami akan membuka halaman firman Tuhan untuk kami renungkan bersama. Kami menyembah Yesus Kristus karena meskipun Dia adalah Allah yang memiliki segala otoritas di bumi dan di langit, Dia yang sudah ada sejak sebelum dunia diciptakan, namun Dia datang untuk melayani kami, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan kami manusia, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu sebabnya ya Tuhan, Kau memberikan, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya setiap lutut, baik di langit, di atas bumi, di bawah bumi, akan bertelut, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini itu yang kami lakukan pagi hari ini. Ini itu yang kami ingin terus lakukan sepanjang hidup kami ya Tuhan. Dan kami ingin melihat kemuliaannya sekali lagi pada waktu kami merenungkan firman ini. Tolong hambamu dan tolong setiap kami. Di dalam nama Yesus itulah kami memohon semua ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara, Anda mungkin pernah mendengar sebuah perusahaan yang namanya Check, CHEGG. Perusahaan yang disebut sebagai the most valuable education technology company yang didaftarkan di New York Stock Exchange dan diberikan valuation sekitar $12 billion. Saudara, perusahaan ini adalah perusahaan yang menolong mahasiswa dimanapun untuk memberikan jawaban berbagai macam persoalan subjek di university. Nah, ini adalah masa exams, masa mengumpulkan essay. Dan saudara tahu bahwa di dalam pandemi ini terjadi peningkatan academic cheating yang luar biasa. Pada waktu take home exam itu dibawa pulang, mahasiswa cheating. Pada waktu essay dikumpulkan, mahasiswa memakai jasa dari ratusan contract cheating website seperti Check ini. Hanya dengan $14.95 per bulan Anda bisa mendapatkan jawaban dari berbagai macam pertanyaan, karena perusahaan seperti Check ini memperkerjakan 70.000 expert saudara di bidang science, technology, engineering, math, social sciences, apapun itu. Saudara, yang luar biasa adalah bahwa mereka menemukan di masa pandemi ini terjadi peningkatan sekitar 200% saudara, dari orang-orang Anda yang mahasiswa tentu tahu betapa besar godaan itu. Tentu yang nyontek enggak ada di gereja ini, karena di ICC enggak ada yang nyontek, enggak ada yang plagiat gitu ya. Tetapi saudara, itu terjadi. Dan setiap kali ada software, ada perusahaan yang menolong mahasiswa untuk menyontek dan menjadi plagiat, ada juga software yang mencoba untuk menghentikan itu. Dan ada yang disebut sebagai Turnitin. Anda mungkin tahu kalau Anda mahasiswa. Sehingga waktu Anda menyerahkan essay, maka Turnitin itu akan menolong Anda untuk tahu similarity report. Jadi apa yang Anda tulis di essay Anda itu dibandingkan dengan semua tulisan, artikel, dan dokumen di internet. Nah, kalau similarity reportnya itu di atas 70%, kemungkinan besar Anda melakukan plagiarisme. Ya kan? Tetapi kalau di bawah 30 itu aman. Nah, saudara, saya mencoba membayangkan kalau saja berbagai macam ajaran sesat, ajaran yang tidak biblikal, itu dapat dibandingkan dengan ajaran yang murni yang diajarkan oleh para rasul. Tadi kita mengaku pengakuan iman rasuli. Itu artinya iman percaya yang diajarkan oleh para rasul sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Nah, kalau semua ajaran sesat ini bisa dibandingkan dengan software seperti Turnitin, pasti beda-beda hasilnya, saudara. Ya, ada pengajaran yang sama sekali jelas salah, saudara. Kalau mereka mengajarkan Yesus itu bukan anak Allah, Yesus itu bukan satu-satunya juru selamat.
kita langsung mengatakan itu sesat. Tetapi saudara, ada banyak ajaran yang kelihatannya mirip tapi beda. Misalnya saudara, pada waktu dikatakan bahwa, oh sekarang kamu sudah menerima Yesus Kristus, dia memang satu-satunya Allah, dia memang satu-satunya jalan keselamatan. Maka kemudian kita mengatakan bahwa, tapi setelah engkau percaya kepada Yesus, engkau sekarang sudah tidak lagi dihukum kekal. Itu sebabnya engkau bisa berbuat apapun. Engkau bisa berdosa dan tidak ada hukuman lagi karena engkau sudah di dalam Yesus. Saudara, ajaran-ajaran seperti ini membuat banyak orang Kristen kemudian hidup sembarangan karena mereka berpikir iman Kristen itu seperti asuransi jiwa. Ya, begitu api neraka sudah tidak ada lagi, mereka bisa hidup sembarangan. Saudara, ajaran ini yang dihadapi oleh komunitas orang Kristen yang kepadanya Yudas menulis suratnya. Kita sudah membahas kitab Yudas yang pendek sekali, saudara, cuma 25 ayat, 600 kata. Ya, dalam dua bagian, khotbah pertama 3 minggu yang lalu, 16 ayat. Hari ini kita akan melihat 9 ayat yang terakhir. Nah, apa yang terjadi di dalam komunitas Kristen itu yang menerima surat Yudas ini? Mereka disusupi, saudara, orang-orang yang mengajarkan pengajaran yang sesat. Tetapi concern Yudas adalah karena orang-orang ini dianggap adalah pengajar sesat karena tingkah laku mereka, moralitas mereka, saudara, tidak sejalan dengan apa yang mereka percaya sebagai bagian dari iman Kristen. Itu sebabnya mereka ini sangat berbahaya. Dan di khotbah yang pertama, saya membahas bagaimana Yudas mengutip beberapa contoh di perjanjian lama dari bangsa Israel, dari malaikat yang memberontak, dari Sodom dan Gomora, dari Kain, dari Bileam, dari Korah, bahwa orang-orang yang ada di gereja ini yang dilayani oleh Yudas salah satunya, saudara, itu dipenuhi dengan beberapa pengajar yang mirip dengan Bileam, dengan Kain, dengan Korah, dengan bangsa Israel dan Sodom dan Gomora, orang-orang yang hidupnya itu sama sekali tidak mencerminkan iman percaya mereka. Nah, di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25, saudara, kita akan membaca nanti bersama-sama bagaimana saudara Yudas itu menolong orang-orang Kristen di zamannya, dan untuk Anda dan saya hari ini bisa bertahan, dan bukan hanya bertahan tetapi berjuang bagi iman. Itu sebabnya Yudas ini, kalau Anda masih ingat, isu yang besar adalah bagaimana orang Kristen itu bisa content for the faith that was once for all delivered to the saints. Bagaimana kita bisa berjuang bagi iman yang pernah diberikan kepada orang-orang percaya. Saudara, mari kita lihat ayat yang 17 sampai yang ke-19 dahulu. Itu adalah poin saya yang pertama, karena ada 3 hal yang Yudas beritahu kita untuk kita lakukan di dalam kita mencoba untuk bisa bertahan dan berjuang bagi iman percaya kita. Yang pertama, saudara, adalah ingatlah ke belakang atau remember. Ya, itu yang dimunculkan dalam ayat 17 sampai 19, saya akan bacakan bagi Anda sekalian. Tetapi kamu, saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek, scoffers, yang akan hidup menurut hawa nafsu dan kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi saudara, Yudas mengatakan bahwa poin pertama yang kau harus lakukan adalah ingat. Saudara, ingat ini artinya bukan seperti gini ya. Kalau Anda sedang lupa, aduh siapa ya nama orang itu ya? Iwan apa Budi apa Wati ya? Gitu, enggak mungkin ya, Wati itu berbeda jenis kelamin. Tapi itu Budi, Iwan dan Wati adalah 3 nama yang paling melekat di benak kita karena kita orang Indonesia, ya kan? Nah, kita lupa sebenarnya namanya siapa. Itu bukan yang dimaksud oleh Yudas. Yang dimaksud dengan Yudas dengan kata remember itu adalah camkan untuk dilakukan.
Ingat baik-baik supaya itu meresap dan mengubah caramu bersikap dan bertingkah laku. Itu yang dimaksud dengan kata remember di sana. Ingatlah bahwa rasul-rasul Tuhan kita sudah mengajarkan kepadamu. Saudara, ini masih di abad sekitar tahun 65-67 surat ini ditulis dan mereka sudah lupa. Maka Yudas mengatakan ingat apa yang diajarkan rasul-rasul. Saudara, Paulus misalnya menulis seperti ini. Saudara, dia sudah memperingatkan di Kisah Rasul 20 kepada penatua di Efesus. Dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah. Itu yang Paulus katakan. Petrus, 1 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikianlah pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Bahkan Yesus sendiri, saudara, sudah memperingatkan hal yang sama di Matius 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi saudara, Yudas berkata, ingat, kamu sudah diberitahu dari Tuhan kita, dari para rasul, bahwa akan ada ajaran-ajaran sesat. Itu sebab engkau harus berjuang bagi iman yang murni itu. Dengan kata lain, Yudas mengatakan kepada penerima suratnya, khawatir boleh, tapi jangan kaget. Khawatir boleh, tapi jangan kaget. Gregetan boleh, tapi jangan heran. Kalau ada orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, kalau ada orang yang hidupnya sama sekali tidak mencerminkan iman percaya mereka. Lalu ayat 19 mengatakan mereka ini adalah pemecah belah. Mereka ini adalah pengejek-pengejek yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Sebenarnya ada beberapa hal yang kita harus ingat tentang orang-orang yang ditengarai oleh si Yudas ini. Yang pertama, sebenarnya mereka ada di dalam gereja menyusup ya tanpa bisa dideteksi kalau Anda tidak sungguh-sungguh mengenal iman percaya kita. Yang kedua, saudara, mereka itu bukan karena ajarannya salah kemudian kita tahu bahwa mereka salah, tetapi karena tingkah laku hidup mereka. Ini yang harus kita selalu ingat pada waktu kita membaca kitab Yudas. Jadi concern Yudas adalah perilaku orang-orang ini yang tidak sesuai dengan iman percaya mereka. Dan Yudas sengaja memakai kata mereka ini adalah orang-orang pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan dunia, ya. Nah, sayangnya saudara, LAI itu menerjemahkan orang-orang yang dianggap sebagai memiliki keinginan-keinginan dunia, ya. Dan dalam bahasa Inggris katakan there are the men who divide you who follow mere natural instinct. Tetapi sebetulnya yang lebih benar terjemahannya itu ada di ESV atau NRSV yang dikatakan it is this who cause divisions worldly people. Ya, karena kata yang dipakai adalah kata yang berarti natural. Saudara. Orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus itu sebabnya dijelaskan di klausa berikutnya. Ya, jadi orang-orang yang memiliki jiwa, karena semua orang pasti punya jiwa, tetapi mereka tidak memiliki Roh Kudus. Jadi mereka yang ada dalam kondisi natural. Nah, kata yang sama itu ditulis oleh Rasul Paulus, 1 Korintus 2, 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Kudus. Jadi saudara, orang-orang ini ada di dalam gereja, sudah tahu pengajaran, tetapi hidup mereka itu seperti orang-orang natural, orang-orang duniawi, orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Nah, itu adalah beberapa hal yang kita mesti ingat. Jadi remember, itu poin yang pertama yang Yudas tekankan. Ingat, kamu sudah diberitahu bahwa akan ada orang-orang itu yang menyesatkan kau. Saudara, jangan pikir kita hidup di abad 21, kita sudah tidak mendapati ajaran-ajaran yang salah seperti ini. Ada banyak saudara di sekitar kita dan kita bersyukur kalau di gereja ini kita mencoba untuk menjaganya. Dan mari kita terus bersama menjaganya, berjuang saudara bagi iman yang murni ini. Yang kedua saudara, bukan hanya remember, tetapi yang kedua yang menjadi inti dari khotbah hari ini adalah tetaplah di dalam. Itu yang Yudas katakan dan tulis di ayat 20 dan 21. Tetaplah di dalam atau remain, itu
R yang kedua. Yang pertama remember, yang kedua remain. Tetaplah di dalam ayat 20 dan 21. Akan tetapi kamu, saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Nah, saudara, kembali Yudas ini karena dia sangat suka menyusun tulisannya yang pendek ini dalam triad. Nah, saudara melihat dalam ayat 20-21 itu ada faith, love, and hope. Ada iman, ada kasih, dan ada pengharapan. Dan kemudian muncul Trinitarian, saudara, formula yang ada di dua ayat itu. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Ada sekitar 12 atau 13 triad yang memang muncul di dalam 25 ayat yang Yudas tulis. Luar biasa, saudara. Dia memang sangat menyukai triangle atau triad itu ya. Nah, saudara, yang menarik di dalam bagian ini adalah kalau Anda lihat ada 4 kata kerja di sana. Ya, ada kata kerja bangunlah dirimu, berdoalah dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu sedemikian dalam kasih Allah, kemudian nantikan rahmat Tuhan kita. Jadi ada 4 kata kerja yang muncul. Nah, kalau Anda lihat, saudara, dari 4 kata kerja ini cuma satu yang bentuknya imperatif atau kata perintah. Sedangkan 3 yang lain itu menjelaskan ya di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris tidak kelihatan. Tapi dalam bahasa aslinya, saudara, tensesnya berbeda. Jadi ada 3 kata kerja yang menjelaskan satu kata perintah. Yang mana perintah, saudara? Nah, karena ini bukan acara tebak-tebakan, saya beritahu jawabannya. Yang adalah kata perintah adalah peliharalah dirimu di dalam kasih Allah. Jadi dalam bahasa Inggris, keep yourselves in the love of God. Atau dalam terjemahan The Message, stay in the center of God's love. Bagus juga ya terjemahan Eugene Peterson. Stay in the center of God's love. Itu imperatifnya, kata perintahnya. Nah, bagaimana kita melakukan itu? Bagaimana kita bisa stay in the presence of God's love, in the center of God's love? Maka ada 3 hal yang nanti kita akan lihat dengan cepat. Tetapi saudara, apa yang Yudas katakan ini pada waktu dia bilang, tetaplah tinggal dalam kasih Allah. Dia hanya sebetulnya melakukan echo dari apa yang Tuhan kita ajarkan di Yohanes 15 ayat 9. Ketika Yesus mengatakan, tinggallah di dalam kasihku. It's the same thing. Saudara, kasih Allah itu tidak pernah beranjak dari kita. Seperti tadi lagu yang kita nyanyikan. Sekalipun bukit bergoyang dan gunung beranjak gitu ya, kasih Allah tidak pernah pindah, saudara. Yang pindah itu saudara dan saya. Saudara, kalau ada matahari bersinar, kadang-kadang kita tidak menerima kehangatan sinar itu karena kita pindah. Begitu kita itu masuk ke dalam kehangatan sinar matahari itu, kita mendapatkan lagi. That's it. God's love for us. Pada waktu saya menikah dengan istri saya, saudara, undangan pernikahan kami itu memuat sebuah kutipan, ya. Dan saya sudah cukup lama merencanakan waktu masih bujangan, gitu ya. Jadi kalau saya menikah, di undangan pernikahan saya mesti ada kutipan itu, ya. Itu salah satu cita-cita, gitu ya. Nah, maka saudara, ketika undangan itu dipersiapkan, memang benar sudah ada kutipannya panjang memang, tapi ya nggak apa-apa karena itu penting gitu ya. Kalau enggak, saya nggak bisa tidur kali ya berhari-hari gitu. Nah, saudara, kutipan ini berasal dari C.S. Lewis. Dan C.S. Lewis itu mengatakan satu hal yang saya kira sangat indah saudara, dalam konteks pernikahan. Dia bilang begini, saya terjemahkan bebas ya, being in love is a good thing, but it's not the best thing. Jatuh cinta itu sejuta rasanya. Amin. Pasti setuju. Tetapi itu bukan hal yang terbaik, kata C.S. Lewis. Oh, dia melanjutkan, ada banyak hal di bawahnya, ada banyak hal di atas jatuh cinta itu. Tapi engkau tidak bisa membuat itu menjadi dasar dari hidupmu. Itu adalah satu perasaan yang indah, tapi itu hanya perasaan. Ya. Pengetahuan bisa
berakhir, prinsip itu bisa bertahan, kebiasaan bisa bertahan, tetapi yang namanya perasaan itu datang dan pergi. Tapi kemudian Lewis menulis begini, saudara. But of course, ceasing to be in love need not mean ceasing to love. Tapi tentu, kata C.S. Lewis, kalau engkau sudah berhenti jatuh cinta, tidak berarti engkau itu berhenti mencintai. Saya pikir dari mana saya dapat judul khotbah hari ini, tetap cinta meski tidak lagi jatuh cinta, gitu ya. Dari sini, saudara. Jadi saya harus mengatakan, kalau engkau sudah berhenti jatuh cinta, tidak lagi jatuh cinta, tidak berarti saudara kemudian berhenti mencintai. Lalu Lewis meneruskan, cinta dalam artian yang kedua ini, cinta yang berbeda dengan jatuh cinta, itu bukan hanya perasaan. Tapi Anda bisa baca di dalam slide berikutnya. It is a deep unity maintained by the will and deliberately strengthened by habit, reinforced by the grace which both partners ask and receive from God. Jadi cinta ini bukan perasaan tetapi sebuah kesatuan yang mendalam dipelihara oleh sebuah kehendak dan dikuatkan secara sengaja dengan kebiasaan dan dibantu oleh kasih karunia Allah yang keduanya suami dan istri minta dan terima dari Allah. Lalu dia menulis satu kalimat terakhir yang indah yang saya kutip di sini, saudara. Jatuh cinta itu pertama kali menggerakkan Anda untuk berjanji untuk setia. Tetapi kasih cinta yang lebih tenang ini kemudian menolong Anda untuk meneruskan janji tersebut. Dan hanya dengan cinta ini mesin pernikahan itu bisa berjalan dan bertahan. Jatuh cinta hanyalah sebuah ledakan yang memulai mesin tersebut untuk berjalan. Jadi saudara, di dalam pernikahan, ya, orang yang sudah menikah setahun, 10 tahun, 20 tahun, itu pasti setuju dengan C.S. Lewis. Kalau tanya, kamu jatuh cinta enggak dengan istrimu atau suamimu? Masih jatuh cinta enggak? Ya enggak lah. Wong saya sudah lihat dia itu luar dalam, buka belakang, semua kejelekannya, words and all. I know everything about him or about her. Saya enggak lagi jatuh cinta. Tapi tidak berarti saya tidak mencintai loh. Nah saudara, itu yang kita harus lakukan dengan Tuhan juga. Anda mungkin merasa, aduh saya kok tidak ada api ya. Seperti kasih mula-mula menggebu-gebu cinta Tuhan waktu pertama kali maju di dalam kebaktian. Mengaku Yesus, aku butuh engkau dan menerima engkau sebagai Tuhan dan juru selamatku untuk pertama kalinya. Tidak ada lagi jatuh cinta seperti itu. Tapi tidak berarti kemudian saudara tidak lagi mencintai Tuhan. Anda harus tetap cinta. Meski tidak lagi jatuh cinta. Saudara, bagaimana caranya? How do you keep yourself in the love of God? Ada tiga hal yang Yudas katakan dalam ayat tadi. Dan slide-nya bisa ditunjukkan kembali. Thank you. Yang pertama building. Yang kedua praying. Yang ketiga waiting. Mari kita lihat yang pertama, saudara. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, kata Yudas. Nah, dasar imanmu yang paling suci itu bukan artinya iman percaya, saya percaya Yesus secara personal. Tetapi ini adalah iman yang objektif, bukan subjektif. Iman yang objektif yaitu Injil Kristus Yesus yang dijelaskan di dalam doktrin-doktrin iman Kristen. Doktrin Allah, doktrin Alkitab, doktrin manusia dan dosa, doktrin akhir zaman dan seterusnya, saudara. Jadi kita harus bertumbuh di dalam semua itu. Inilah yang kemudian ditinggalkan, diinjak-injak oleh para pengajar palsu itu. Dan kita harus semakin bertumbuh di dalamnya. Itu sebab Bible study, Bible reading, saudara, itu penting sekali. Lukas menulis di Kisah Rasul 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Sudah perlihat itu. Firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu.
Jadi saudara, firman Tuhan inilah yang akan membangun kita di dalam kasih Allah. Anda mungkin merasa, kok saya tidak menggebu-gebu lagi ya cinta Tuhan. Tapi engkau harus tetap cinta Tuhan dengan apa? Dengan membaca firman ini. Pada waktu saudara membaca firman ini, ada sesuatu yang Tuhan ingatkan, lalu Anda kembali cinta dia. That's how you do it. Saudara, kalau Anda satu hari tidak saat teduh, tidak baca firman, Anda tahu ya kan bahwa Anda sudah bolong hari itu. Tapi kalau tiga hari Anda tidak baca firman, tidak saat teduh, mungkin istri Anda tahu, anak-anak Anda tahu, flatmate Anda tahu, orang-orang dekat Anda itu akan tahu ada sesuatu yang berbeda ini. Kata-katanya kasar, ya, dia suka marah, suka tersinggung, ada sesuatu yang berbeda. Kalau Anda tidak saat teduh seminggu, semua orang tahu yang berkenaan dengan Anda. Kenapa, saudara? Karena Anda menjauh dari kasih Allah. Sehingga kasih Allah itu tidak terpancar melalui perkataan dan perbuatanmu. Tapi kalau Anda itu bertumbuh dalam kasih Allah, itu akan berbeda. Saudara, ada seorang yang menulis bahwa anjing itu bisa tanpa makan 9 hari. Burung 20 hari. Kura-kura 500 hari. Tapi Anda tidak mungkin bisa tahan tanpa firman Tuhan sehari pun. Karena engkau akan langsung jadi orang yang semakin lama semakin jauh dari Tuhan dan menjadi orang yang berbeda. Kalau itu Anda teruskan, saudara, Anda berada dalam sebuah bahaya. Yaitu tingkah laku Anda akan semakin lama semakin beda dengan apa yang Anda seharusnya percayai. Dan inilah yang harus kita perjuangkan, saudara. You have to contend for the faith, dalam artian kau membangun iman. Jadi Yudas itu berpikir begini, kamu jangan berpikir ya memerangi pengajar-pengajar sesat ini. Tapi engkau juga harus make sure bahwa engkau sendiri bertumbuh di dalamnya. Bukan untuk memerangi mereka. Tetapi engkau sendiri harus tahu yang mana yang benar dan mana yang salah. Engkau harus bertumbuh dalam kasih Allah. Kalau Anda tidak bisa bertumbuh di dalamnya, bagaimana engkau bisa membela iman tersebut? Saudara, Anda tidak bisa membela iman yang Anda sendiri tidak kenali, betul enggak? Kalau Anda sendiri tidak tahu apa iman percaya Anda, bagaimana bisa bela, boro-boro bela. Enggak ngerti saya iman itu apa. Saya enggak ngerti kenapa Yesus satu-satunya Allah. Saya enggak ngerti kenapa Yesus harus mati dan dibangkitkan untuk menebus dosa saya. Kalau saya enggak mengerti semua itu, bagaimana saya bisa membelanya? Saudara, kalau Anda tidak pernah berjuang bagi apapun di dunia ini, Anda akan jatuh untuk apapun. Itu satu kalimat yang saya kira universal truth, saudara. If you don't fight for something, you will fall for anything. But how can you fight for something if you don't deeply believe in it? Kalau Anda tidak percaya apapun, saudara, Anda tidak mungkin bisa berjuang untuk hal tersebut. Jadi itu sebabnya Anda perlu bertumbuh di dalam firman Allah. Yang kedua, saudara, dan gereja kita telah mempersiapkan beberapa acara, beberapa program, beberapa event untuk Anda bisa dibantu, difasilitasi, bertumbuh dalam kasih Allah. Pendeta Christian akan memulai kelas katekisasi yang bisa diikuti oleh semua orang. Baik di Melbourne, dan kita berharap di kemudian hari Anda yang juga tidak di Melbourne. Saudara, ada program baru yang akan kita mulai dan dilayani oleh Pendeta Christian, The Word One-to-One Bible Reading Training. Saudara, kita mencoba untuk menolong Anda bertumbuh di dalam kasih Allah. Dengan apa? Dengan belajar firman-Nya. Saudara, Yudas yang kedua berkata, cara kita itu stay in the center of God's love dengan berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus bukan berdoa dengan bahasa roh. Bukan itu artinya. Berdoa dalam Roh Kudus itu berarti kita tidak berdoa dalam kedagingan kita, tapi dalam roh. Jadi setiap doa orang Kristen sebenarnya adalah doa dalam roh.

yang selalu bekerja sesuai dengan firman yang dia sendiri telah wahyukan dan inspirasikan. Jadi roh Allah tidak pernah bekerja di luar firman Allah, karena roh yang sama itu yang telah menginspirasikan dan mewahyukan firman ini. Itu yang dimaksud oleh Yudas. Berdoalah sebagaimana roh Allah memimpin engkau untuk berdoa. Tapi bagaimana saudara tahu itu dipimpin roh Allah? Karena kalau saudara tidak pernah membaca firman yang dia inspirasikan dan wahyukan. Yang ketiga, saudara, wait, tunggu, nantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Dan kata tunggu di dalam Alkitab itu tidak pernah mengacu kepada nunggu tanpa kepastian, seakan-akan Yesus itu PHP, pemberi harapan palsu. Tidak, saudara, karena kita sudah memiliki jaminan. Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi menunggu itu adalah satu pengharapan penuh kepastian. Apa yang kita tunggu? Rahmat, mercy. Saudara, kata mercy itu jarang dipakai di dalam perjanjian baru, di dalam artian kita harus menunggu mercy ini. Itu sangat unusual di dalam New Testament, tetapi Yudas sengaja memakai kata mercy, saudara, karena dia berpikir kalau begitu banyak ajaran sesat, bagaimana mungkin orang percaya itu bisa bertahan dan berjuang bagi iman dan sanggup berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Itu sebab mereka membutuhkan mercy, the mercy of God, belas kasih Allah. Saudara, itu sebabnya dia mengatakan tunggulah. Rahmat itu dinyatakan secara komplit pada waktu engkau berdiri di hadapan tahta kasih karunia Allah. Pada waktu engkau menunggu itu, maka engkau akan dikuatkan untuk berjuang melawan iman di dunia sekarang ini. Jadi saudara, yang pertama dia bilang remember, kemudian yang kedua remain in God's love, dan yang terakhir dia mengatakan tunjukkan keluar atau rescue those people. Nah, kalau saudara itu bertumbuh dalam kasih Allah, barulah saudara itu bisa menyelamatkan orang-orang yang sudah salah. Nah, ada tiga jenis orang yang muncul di sini. Saya bacakan ayatnya dulu, 22 dan 23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saudara, Yudas mengatakan bahwa engkau bukan hanya build yourself up in the faith, tetapi sekarang kau harus melakukan offense. Jadi bukan hanya untuk defense, tetapi sekarang offense. Artinya secara positif tentunya, saudara, Anda harus melihat tiga jenis orang itu. Yang pertama adalah mereka yang ragu-ragu. And have mercy on those who doubt. Itu jenis orang yang pertama. Orang-orang yang ragu-ragu ini adalah orang-orang yang masih lemah iman. Orang-orang Kristen baru mungkin. Dan Yudas mengatakan tunjukkan belas kasihan kepada mereka. Yang kedua, saudara, mereka yang ada di dalam bahaya. Save others by snatching them out of the fire. Selamatkan mereka dari api. Api yang dimaksud adalah api neraka. Karena mereka ini sudah ada di lingkaran luar api neraka. Mereka sudah banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang sesat. Dan hampir mereka itu mengatakan, oh sudahlah, saya gak mau lagi jadi orang Kristen. Saya mau pindah agama. Ada banyak, saudara, beberapa waktu terakhir ini, pendeta bahkan, pastors yang meninggalkan iman Kristennya kemudian menjadi salesman, menjadi orang yang beragama lain. Saudara, orang-orang ini kata Yudas, snatch them out of the fire. Engkau harus merebut mereka dari dalam api. Saudara, minimal yang kita lakukan adalah berdoa, save their souls, O Lord, from the hell, the nearest hell. Yang ketiga, saudara, adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sudah ada di defilement. Jadi yang pertama adalah those in doubt, those in danger. Yang ketiga, those in defilement. Orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Saudara, orang-orang ini dikatakan di sana adalah orang-orang yang memakai pakaian yang sudah stained. The garment.

stained by the flesh. Saudara, kata yang dipakai adalah gambaran yang sangat grafik sebetulnya. Yudas yang mengatakan begini, orang-orang ini seperti orang yang pakai pakaian dalam sudah dikotori oleh kotoran manusia. Saudara bayangkan, jadi kalau masih punya anak bayi, pup itu harus diganti popoknya, saudara. Yudas mengatakan, orang-orang yang jenis ketiga ini, orang-orang yang pakaiannya sudah sangat kotor. Artinya keinginan dosa itu sudah begitu merasuki hidupnya. Sehingga mereka itu merusak orang lain. Nah, orang-orang ini perlu diselamatkan juga. Tetapi harus hati-hati menyelamatkan mereka. Jangan sampai kita sendiri terpengaruh oleh mereka. Jadi Douglas Moo itu mengatakan, salah satu komentator Alkitab, minimal yang kita bisa doakan untuk orang-orang semacam ini supaya kita tidak terpengaruh oleh mereka adalah berdoa bagi mereka. That's the least you can do for these people. Nah, saudara, setelah dia mengatakan, oke, remember, remain, dan kemudian rescue them, dia menutup suratnya dengan sebuah doksologi yang sangat indah di ayat 24 dan 25. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi dialah adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Surat doksologi ini bukan hanya indah, tetapi menutupi saudara semua hal yang dia tulis sebelumnya. Doksologi ini sebetulnya menjadi kunci dari kita mengerti seluruh surat Yudas. Kenapa saya mengatakan begitu, saudara? Karena kalau Anda perhatikan, Yudas memakai kata menjaga. Dan 5 kali Yudas itu memakai kata menjaga atau memelihara, saudara, di dalam suratnya. Dia yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan jatuh tersandung. Artinya bukan Allah itu hanya berkuasa tapi tidak melakukannya. Tapi dia terus-menerus menjaga kamu, menopang kamu supaya kamu tidak jatuh tersandung dan hilang. Jadi saudara, pertanyaannya adalah bahwa kalau begitu, apakah saya yang harus menjaga diri saya terus dalam kasih Allah atau Allah yang menjaga saya itu terus dalam kasihnya? Yang mana yang benar? Are we keeping ourselves or is God keeping us in his love? Yang mana yang benar, saudara? Tadi kita diberitahu bukan di ayat yang ke-21. Tetaplah tinggal di dalam kasih Allah. Nah sekarang kita diberitahu bahwa Allah yang menjaga engkau supaya tidak tersandung. Yang mana yang benar, saudara? Dua-duanya benar. Tuhan itu menjaga kita supaya kita tidak jatuh tersandung. Tetapi kemudian tidak berarti Anda dan saya tidak bertanggung jawab untuk menjaga iman kita. Tetapi dengan satu keyakinan bahwa Allah yang menopang dan menjaga, kita punya keyakinan, saudara, bahwa keselamatanmu tidak akan hilang. Kita punya keyakinan, saudara, bahwa engkau tidak akan pernah murtad sebagai orang percaya. Jadi jangan pernah bangga, oh saya jelek-jelek begini, saya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Saudara, itu karena Allah yang menjagamu supaya engkau tidak tersandung. Anda jangan pernah sombong mengatakan, oh saya ini rajin baca Alkitab, tahu doktrin banyak. Saudara, itu karena Allah yang menjagamu supaya kamu tetap berada dalam kasih Allah. Tapi tidak berarti kemudian Anda tidak melakukan apa-apa. Namun yang berikutnya, saudara, Allah itu berkuasa menjaga kamu supaya jangan kamu tersandung dan membawa kamu yang dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Kata aslinya itu berkata, supaya kamu jangan jatuh tersandung sehingga kamu bisa berdiri nanti di hadapan tahta pengadilan Allah dengan blameless. Saudara, bukan berarti kemudian Anda kenal Yesus tidak berdosa lagi di dunia ini. Tapi maksudnya adalah, kalau dulu orang Israel itu perlu memberikan persembahan kambing, ya, domba yang blameless, saudara, ya, maka kita tidak mungkin bisa menjadi blameless selama dunia. Tapi Yesus adalah korban tebusan yang sempurna. Dan dialah yang membuat Anda dan saya dipersembahkan nanti di hadapan tahta pengadilan Allah
tidak bernoda. Seakan-akan saudara itu tidak pernah berdosa satu kali pun. That's God sees you in Jesus Christ. Kemudian dia melanjutkan, Allah yang Esa, ayat 25. Juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, kuasa sebelum segala abad. Saudara ini very beautiful to the only God. Karena dia satu-satunya Allah yang layak menerima semua persembahan, penyembahan kita, saudara. Bukan kekayaan, bukan popularitas. Semua itu akan mengecewakan Anda karena semua itu adalah ilah palsu. Tapi dialah the only God yang layak menerima semua penyembahan kita. Dan bagi dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Saudara, ini bisa dibahas satu demi satu. Tetapi yang saya ingin katakan adalah bahwa kemuliaan dan kebesaran itu adalah sesuatu yang Allah miliki tanpa Anda dan saya perlu mengakuinya. Dia memang Allah yang mulia dan punya kekuasaan, saudara. Kalau saya dan Anda menyembah dia, tidak berarti Allah kemudian menjadi lebih mulia dan lebih besar. Enggak. Dia adalah Allah yang mulia dan besar sebelum saudara mengakuinya. Dia memiliki kekuatan dan kuasa. Saudara, bukan berarti dia itu berarti artinya dia itu bukan hanya memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang dia mau, tetapi dia punya hak. Not only the ability, but the rights to do whatever it is that he pleases. Itu artinya dia punya kekuatan dan juga kuasa. Saudara, banyak orang pemimpin besar yang bisa melakukan apa yang dikehendakinya, tapi dia tidak punya hak untuk mencabut nyawa orang lain, untuk menghukum orang lain. Tapi Allah, dia mampu dan berhak, saudara, karena dia sang pemberi kehidupan. Dan Yudas mengatakan, dialah yang layak mendapatkan kemuliaan, kebesaran, kekuatan, kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Berapa lama, saudara, Allah itu adalah Allah yang layak mendapatkan kemuliaan, kebesaran, kekuatan, kekuasa selama-lamanya. Berapa lama, saudara, Allah itu layak untuk kita sembah selama-lamanya. Sebelum dunia dijadikan, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan dia mengatakan, amin. Saudara, amin itu artinya yes. Yes. Bagaimana Anda dan saya bisa bersandar di dalam dunia yang masih bergelut dengan pandemi ini. Dengan kanker, dengan rasisme, dengan kemiskinan. Saudara, dengan menengadah kepada Allah yang sedemikian. Mari kita berdoa dan kembali kepadanya bersama-sama pada pagi hari ini. Memohon pertolongan darinya. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami menyembah satu-satunya Allah yang berkuasa dan berhak untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi di dalam semua kuasa dan kemuliaan itu, Engkau memilih untuk menyelamatkan kami. Engkau memilih untuk mengasihi kami. Bahkan Engkau menopang hidup kami untuk tetap tinggal di dalam kasih-Mu. Oh Tuhan, bila kami tidak menganggap remeh kasih karunia-Mu ini. Tolong kami untuk tetap cinta Tuhan. Untuk terus membangun hidup kami di dalam firman-Mu. Berdoa di dalam Roh Kudus. Dan menantikan rahmat Tuhan Yesus. Supaya pada waktu kami berdiri nanti di hadapan tata pengadilan Allah, kami ditemukan tidak bernoda.

itu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Kitab Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya.
1: Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
0: Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ,
2: Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?
0: Jawabnya,
1: engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
0: Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka,
3: hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga.
0: Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata,
4: hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini.
0: Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah.
4: Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya.
0: Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata,
5: "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya."
0: Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu.

hari ini adalah edisi yang terakhir dari M7M, Meaningful 7 Minutes, dan kita belajar poin yang terakhir dari pengakuan iman rasuli, yaitu kehidupan kekal. Kita percaya pada kehidupan kekal, bukan cuma pada kebangkitan tubuh, tapi pada kehidupan kekal. Nah, sekilas mungkin kita berkata bahwa ini adalah sesuatu yang sudah biasa. Kita berkali-kali mendengarkan ungkapan hidup yang kekal. Tapi hari ini kita akan belajar 4 hal penting tentang kehidupan kekal. Yang pertama, kehidupan kekal ini bukan masalah waktu, tetapi masalah kualitas. Yang terutama ditekankan adalah kualitasnya, bukan waktunya. Kalau kita memahami ini hanya sebagai waktu, yaitu yang digambarkan dari perspektif kita sekarang, waktu yang akan terus-menerus ada, terus-menerus ada, terus-menerus ada dari perspektif kita. Tapi beberapa teolog dan filsuf, ahli filsafat, memahami bahwa kehidupan kekal kelak sebetulnya tidak berwaktu. Tapi manapun cara kita memahaminya, kita harus memahami bahwa kehidupan kekal yang ditekankan bukan masalah waktunya, tetapi yang ditekankan adalah kualitasnya. Orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus juga tidak musnah. Orang-orang yang menolak Kristus, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak bisa menaati perintah-perintah Allah, mereka semua juga tidak musnah. Mereka juga hidup dalam tanda kutip. Mereka tidak lenyap setelah kematian. Tetapi bagaimana mereka hidup itu berbeda dengan bagaimana kita yang percaya kepada Kristus hidup. Jadi yang ditekankan sebetulnya bukan masalah waktu, terutama bukan itu, tetapi masalah kualitas. Dan kita tahu di dalam Wahyu pasal yang ke-21 misalnya, diulang kembali di Wahyu pasal yang ke-22, nanti keadaan kita, kehidupan kekal nanti, kita tidak akan menerima penderitaan, air mata, kegelapan, maupun dosa. Dengan kata lain, kita memiliki kualitas hidup yang luar biasa, kualitas hidup yang sempurna. Itu poin pertama tentang pengakuan kita terhadap kehidupan kekal. Yang kedua, kehidupan kekal itu berarti kebersamaan dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kalau kita ditanya apa inti sorga, biasanya orang menjawab inti sorga adalah emas, permata, semua hal yang menyenangkan mata. Tapi itu hanyalah simbol belaka. Tidak boleh ditafsirkan secara hurufiah. Kalau kita melihat misalnya di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayat yang ke-17, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka memiliki pengharapan. Dan Paulus mengatakan nanti kita akan terus-menerus bersama-sama dengan Tuhan. Jadi cara Paulus menggambarkan surga adalah terus-menerus bersama dengan Tuhan. Dan Paulus sendiri juga di dalam Filipi pasal yang pertama, ketika dia dihadapkan pada dua kemungkinan, mungkin dia akan dihukum mati oleh Kaisar, atau mungkin dia akan dibebaskan. Dan dia mengatakan mati atau hidup sama saja. Lalu dia mengatakan diam bersama dengan Kristus itu lebih baik. Yang dia maksud adalah kematian, diam bersama dengan Kristus. Dan ini menarik sekali. Kalau 1 Tesalonika 4 ayat 17 mengatakan surga adalah kita terus-menerus bersama dengan Tuhan, maka di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9 dijelaskan neraka kebalikan dari surga adalah dipisahkan total untuk seterusnya dari hadirat Tuhan, dari kemuliaan Tuhan. Jadi kehidupan kekal itu berbicara tentang kebersamaan bersama dengan Allah Tritunggal. Yang ketiga, kehidupan kekal adalah kasih karunia Allah, pemberian Allah bagi kita yang sebetulnya kita tidak layak menerimanya. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 dikatakan sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Dan ini diberikan kepada kita yang percaya kepada anaknya, kepada Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, ayat yang sangat terkenal sekali. Allah begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah kasih karunia Allah, pemberian Allah bagi kita. Kehidupan kekal itu bukan hasil usaha kita, bukan upah atas perbuatan baik kita, sama sekali bukan. Kehidupan kekal
adalah kasih karunia Allah bagi kita. Kita tidak layak menerimanya, tapi anyway kita diberi oleh Allah. Dan poin yang keempat yang penting tentang kehidupan kekal adalah kehidupan kekal bersifat kini dan nanti. Kini dan nanti. Alkitab sama-sama memberi ayat yang begitu banyak tentang dua aspek ini. Apakah kita sudah memiliki hidup yang kekal? Sudah. Di dalam Yohanes pasal yang kelima, Tuhan Yesus mengatakan barang siapa yang menerima firman-Nya dan percaya kepada Bapa yang mengutus Dia, maka orang itu telah menerima hidup yang kekal. Dan ayat-ayat yang lain dengan jelas mengatakan bahwa ketika kita memiliki hidup yang kekal, kata yang dipakai di sana bersifat kekinian. Sekarang ini kita sudah memiliki hidup yang kekal. Tetapi kehidupan yang kekal di sisi lain juga digambarkan sebagai sesuatu yang nanti akan kita nikmati. Nanti akan kita nikmati. Sehingga kita sekarang ini sebetulnya hidup di dalam dua ketegangan ini. Kita sudah memperoleh hidup yang kekal, tetapi pada saat yang sama kehidupan yang kekal itu belum sepenuhnya dinyatakan. Kalau di dalam istilah teologi kita menyebut ini sebagai realized eschatology. Realized berarti sudah dinyatakan, eschatology berarti berbicara tentang sesuatu yang nanti di akhir zaman. Di dalam kesenjangan inilah, ketegangan inilah kita hidup. Makanya kita tidak boleh putus asa. Kita sudah memiliki hidup yang kekal. Itu yang membuat kita yakin berjalan ke depan. Nah, ketika kita jalan di depan, kita masih melihat begitu banyak penderitaan, bahkan kematian di depan kita. Tapi kita ingat, kita sudah memperoleh hidup yang kekal dan kita nanti akan menikmatinya seutuhnya di dalam Yesus. Tuhan memberkati kita.

Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Filipi 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video. See you!
2: Bye! Bye.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

betapa setianya kami. Tapi perjalanan kekristenan kami adalah tentang kesetiaanmu Yesus, seberapapun tidak setianya kami.

Saudara semua, kita ada di dalam khotbah berseri Facing the World with Gospel Confidence. Ini adalah eksposisi kitab dari Efesus, dan hari ini saya akan bicara topiknya dari bayi kepada kedewasaan. Nah, kita akan membaca Efesus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ya, kelihatannya 16 ayat, tapi ada beberapa ayat yang akan saya skip karena itu sudah pernah dibahas. Tapi kita baca saja. Kita akan membacanya bergantian. Saya akan membaca yang ganjil, saudara membaca yang genap ya. Saya akan memulai. Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat 4, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ayat 6, satu Allah Bapa semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ayat 8, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ayat 10, ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua mencapai kesatuan, iman, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesakkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16, daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Begitulah firman Tuhan. Nah, saudara, banyak orang berpikir jadi Kristen itu cukup percaya Yesus, cukup datang seminggu sekali ke gereja dan berusaha hidup sebaik mungkin. Tapi saya mau katakan hari ini bahwa kalau saudara tidak bertumbuh, kita akan tetap jadi bayi rohani. Banyak orang yang sudah Kristen lama, tetapi kenapa kok gampang goyah hidupnya? Kenapa kok gak bisa bedain ajaran yang benar dan ajaran yang salah? Kenapa kok gampang sekali imannya itu terombang-ambing? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita itu bisa dewasa, enggak jadi bayi terus-terusan. Tuhan tidak panggil kita untuk stagnan, tapi Tuhan panggil kita untuk bertumbuh. Nah, dalam perikop ini Rasul Paulus memberikan logika yang sangat brilian, yang merupakan alur argumentasi, alurnya untuk menjadi dewasa. Dikatakan tadi, biarlah hidupmu berpadanan dengan Injil. Banyak sekali kita hidupnya tidak berpadanan dengan Injil. KTP-nya sih Kristen, tapi belum tentu berpadanan dengan Injil. Nah, poin saya ada 3 hari ini. Kehidupan Allah Tritunggal ada di dalam kita. Yang kedua, kita masih hidup dalam ketidakdewasaan rohani. Dan kita akan bahas itu mendalam. Dan yang ketiga, cara bertumbuh dewasa adalah mengerjakan kesatuan melalui gereja. Oke, yang pertama, kehidupan Allah Tritunggal di dalam kita. Nah, saudara, kalau saudara tadi baca, dikatakan ayat 15 berkata bahwa waktu saudara jadi orang yang percaya Kristus, waktu saudara jadi orang Kristen, Kristus itu jadi kepala. Dan kita adalah tubuhnya. Nah, kepala itu gak cuma hanya nempel. Saudara punya kepala semua, itu gak cuma nempel di tubuh. Tetapi kepala, kalau kepala cuma nempel di tubuh nanti jadi Frankenstein, saudara ya. Ya, tapi kepala itu menjadi bagian dari yang sama dalam sistem peredaran darah, sistem sarafnya sama, kehidupan itu sama dari kepala sampai ujung kaki. Artinya begini, saudara, perhatikan. Kalau Kristus adalah kepala, artinya menjadi orang Kristen itu bukan sekedar jadi orang baik atau orang beragama saja. Saya sering mendengar begini, saudara. Oh,
kalau dia itu religius. Kalau aku itu enggak religius. Oh, kalau dia itu orang beragama. Kalau aku itu ya, aku orang kristal. Apa itu? Kristen Natal gitu sebenarnya. Ya kan? Kalau menurut saya, saat kita bicara tentang itu, saudara enggak mengerti apa itu kekristenan. Karena menjadi Kristen bukan sekedar hidup lebih baik agar Tuhan berkenan kepada kita dan menerima kita. Jangan menghina Injil, jangan menghina kekristenan dan dirimu sendiri dan berpikir bahwa kekristenan hanyalah menjadi orang religius, orang beragama, orang bermoral, atau orang baik. Tahukah saudara, pada waktu saudara percaya Kristus, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Apa maksudnya? Orang Kristen adalah orang yang dilahirbarukan. Saat Anda menjadi orang Kristen, artinya saudara masuk dalam satu keluarga dan dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Kita bukan cuma hanya jadi orang baik atau jadi orang yang beragama. Tetapi waktu saudara bertobat dan percaya kepada Yesus, saudara dilahirbarukan. Saudara menjadi bagian dari keluarga Kristus. Saudara menjadi anak-anak Allah. Kita bukan hanya diberi kesempatan kedua, although kita mendapatkan kesempatan kedua, kita bukan hanya diberikan buku yang namanya Alkitab, yang dikatakan mungkin basic instruction before leaving earth, atau panduan untuk hidup lebih baik. Bukan itu, saudara. Kita ini diadopsi dalam keluarga Allah, saudara dulu musuh Allah, tetapi karena Roh Kudus melahirbarukan saudara, saudara jadi anak Tuhan. You have a new life. Saudara menjadi anak-anak Allah. Ada Roh Kristus yang bekerja di dalam kita. Dan kalau saudara perhatikan di sini ya, tadi ayat 4 sampai ayat 6 kita baca tadi, ada satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Ini bicara tentang Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu semua bekerja sama untuk menyelamatkan saudara, untuk menebus saudara, untuk membuat saudara menjadi bagian dari keluarganya. Artinya, kalau Yesus adalah kepala, Bapa merancangkan, Roh Kudus melahirbarukan, artinya kita memiliki kehidupan Allah Tritunggal di dalam saudara. Jadi kita bukan sekedar menjadi orang yang lebih baik atau orang yang religius, tetapi saudara dulu mati, tetapi sekarang hidup, saudara menjadi ciptaan yang baru. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, kehidupan yang baru itu bukan hanya berarti kita lebih rajin berdoa, lebih rohani, lebih baik. Of course itu terjadi, tetapi kehidupan Allah Tritunggal itu ada di dalam kita. Saya kasih sedikit doktrin Allah Tritunggal ya, saudara. Kalau artinya tiga pribadi satu hakikat, Allah itu Esa, bahasa Ibrani adalah Ehad. Itu artinya satu, tapi punya tiga pribadi. Dan mereka tiga-tiganya, pribadi itu, bekerja sama untuk menyelamatkan saudara. Bapa merancangkan penebusan yang atas itu. Yesus Kristus menyelesaikan karya penebusannya. Makanya waktu dia di atas kayu salib, apa katanya? Sudah selesai. Waktu dia mati, tetapi dia gak berhenti mati. Dia bangkit, dia naik ke surga. Dia mengirimkan Roh Kudusnya, roh yang sama, yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Diaplikasikan penebusan itu yang sudah diselesaikan Kristus di dalam hati saudara. Itulah sebabnya Roh Kudus melahirbarukan kita. Kita memiliki kekuatan itu. Dan Yesus Kristus menebus. Bagaimana mungkin Roh Kudus bisa masuk ke dalam tubuh orang berdosa? Saudara kan saya, dan saya kan orang berdosa. Karena saudara sudah ditebus melalui karya salib. Makanya saudara bisa ditinggali oleh Roh Kudus. Dan Bapa mengadopsi saudara menjadi anak-anak Allah. Berikan kemuliaan buat Tuhan karena ini adalah kabar baik. Amin saudara. Ini adalah Injil. Jadi hari ini jangan meremehkan siapa dirimu. Saudara bukan cuma hanya orang religius atau orang beragama Kristen. Tapi kehidupan Allah Tritunggal, kuasa Allah Tritunggal itu ada di dalam saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Kuasa Allah Tritunggal, katakan sama-sama. Kuasa Allah Tritunggal ada di dalam saya. Nah, tanya sebelahnya, ada di dalam kamu enggak? Nah, amin saudara ya. Karena kalau saudara cuma hanya orang yang beragama, belum tentu. Ada yang nanya sama saya, Pak, orang Kristen bisa kehilangan keselamatan enggak? Nah, ini yang ikut APS sudah bisa ini jawabnya. Saya bilang begini, orang Kristen itu agamanya Kristen, belum tentu lahir baru.
Kalau orang Kristen beragama, dari awal belum tentu dia selamat. Karena hanya KTP-nya saja Kristen. Tapi orang lahir baru, ada Allah Tritunggal yang tinggal di dalamnya. Tidak mungkin ditinggalkan. Tidak mungkin tidak diselamatkan. Tidak mungkin rencana Tuhan gagal. Seperti tadi lagu, rencanamu akan. Pasti tidak akan gagal. Artinya, orang lahir baru tidak mungkin kehilangan keselamatan. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, ayat 7-10 tadi kita sudah baca, berbicara tentang naik ke surga, Kristus memberi anugerah dan kasih karunia kepada umatnya. Kita gak usah bahas, kenapa? Karena minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat kita udah bahas. Ini udah minggu ke-10. Jadi kalau saudara baru datang sekarang, saudara saya anjurkan untuk saudara bisa nonton khotbah-khotbah yang lalu, seperti tadi pelayanan multimedia ya saudara ya. Jadi saya mengucap syukur teman-teman multimedia itu memberitakan Injil bersama-sama dengan saya. Karena bisa sampai di Arab Saudi saudara ya, luar biasa itu kedengeran itu lewat YouTube saya. Jadi ini semua sudah kita bahas. Kemudian ayat 11 dikatakan begini, bahwa ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada pengajar. Ayat 11 menyingkapkan bahwa tugas para pemimpin gereja atau penilik jemaat adalah untuk memperlengkapi jemaat melakukan pelayanan, saudara. Jadi kadang-kadang saya itu sedih, saya sering dipanggil dan saya diajakin berdiskusi dengan gereja-gereja yang mungkin merasa bahwa gerejanya stagnan dan gak mau bertumbuh. Mereka bingung, pastor kok bisa ada 600 anak-anak muda yang, bukan anak-anak muda saja ya, 600 jemaat yang melayani bersama-sama di kids, kok bisa? Kita ada kira-kira 1.500 orang yang ada di dalam small group, kok bisa ya seperti itu gitu ya? Nah sedangkan kita itu di sini hamba Tuhannya udah mau mati pastor. Loh kenapa kok mau mati? Karena kita harus hadir di semuanya. Ada kedukaan, ada peresmian toko, ada anak syukuran, ada kelahiran, ada visitasi. Waduh, kita ini melakukan semua, pastor. Kita ini udah hampir ngos-ngosan, udah mau quit saya. Saya enggak kuat jadi hamba Tuhan. Nah, apa yang terjadi, saudara? Kadang-kadang kita berpikir bahwa para hamba Tuhan itu kerjaannya hanya melayani jemaat. Padahal firman Tuhan berkata apa? Para hamba Tuhan itu tugasnya adalah memperlengkapi. Bahasa Inggrisnya adalah empowering, memberdayakan jemaat untuk apa? Melakukan tugas pelayanan. Makanya kita ada discover your calling. Ayo join. Jadi seperti hidup Veronica itu, wah luar biasa. Teman saya kemarin saya sampai terharu sekali. Dan waktu dia cerita tentang, waktu saya masih sempat dinner sama dia, dia cerita tentang couples yang dia gembalakan, mentor. Aduh saya sampai wow. Ini kan adalah seseorang yang awam tetapi menghidupi panggilannya. Ibu rumah tangga tetapi menghidupi panggilannya. Sehingga itu bukan saya saja yang melakukan. Tetapi saya memperlengkapi saudara untuk supaya saudara melakukan tugas pelayanan. Karena kita semua punya panggilan. Saudara gak cuma hanya duduk manis seminggu sekali tetapi saudara menjadi terang Kristus. Menjadi hamba Tuhan di pabrikmu, di tokomu, di perusahaanmu. Di sekolahmu, di kampusmu. Supaya apa? Supaya nama Kristus dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Jadi tugas para pemimpin adalah memperlengkapi jemaat untuk melakukan pelayanan. Nah, apa tujuan dari semua pelayanan ini? Tujuannya apa? Kenapa kita sibuk? Kenapa kita melakukan ini semua? Kenapa saudara datang ke sini? Kenapa saudara terlibat dalam pelayanan? Apa tujuannya? Tujuannya adalah di ayat 12 dan ayat 13. 13-nya ya, kita langsung baca ya. Ayat 13 yang putih. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai apa? Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Terus baca sama-sama. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tujuannya adalah supaya saudara dan saya menjadi dewasa rohani. Inilah tujuan dari semua yang terjadi di gereja. Jadi gereja ada untuk membawa kita menuju kepada kedewasaan. Artinya kalau Rasul Paulus bilang begitu, artinya gereja penuh dengan orang-orang yang masih belum dewasa secara rohani. Kita masuk dalam poin yang kedua. Kita masih hidup dalam ketidakdewasaan rohani. Paulus menjelaskan dalam bentuk negatif di ayat 14-nya. Di ayat 14-nya ya. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sehingga kita bukan lagi apa? Anak-anak yang diombang-ambingkan oleh
rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bahasa asli dari anak-anak itu adalah infants. Infants itu bukan anak-anak, saudara. Tapi apa? Bayi-bayi. Bayi, saudara. Nah, coba kita berhenti sejenak di sini ya. Artinya waktu saudara percaya Kristus, saudara punya kehidupan Allah Tritunggal, saudara jadi lahir baru, saudara punya ciptaan yang baru. Tapi waktu saudara lahir baru, saudara gak langsung jadi dewasa. Saudara gak langsung jadi Superman. Saudara lahir baru langsung gak, hidupnya langsung kudus, bisa tiba-tiba menolak dosa gitu ya. Saudara tiba-tiba bisa jadi sabar dengan sendirinya. Tidak. Meskipun kesabaran, kasih, sukacita itu sudah ada, tapi belum keluar. Karena kamu masih bayi. Jadi lahir baru itu tidak otomatis dewasa rohani. Saudara masih bayi. Siapa yang ngomong? Paulus. Paulus aja bilang, kita termasuk dia. Jadi apa artinya tidak dewasa rohani? Apa artinya masih bayi? Karena tidak otomatis, masih seperti bayi. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tanda ketidakdewasaan rohani. Ada beberapa ciri-cirinya. Dan ini bisa kita pakai untuk mengevaluasi apa yang terjadi dalam diri saudara hari ini. Oke? Ada beberapa ciri-ciri atau tanda ketidakdewasaan rohani. Saudara mau belajar? Ya, kita akan teruskan. Apa sih ciri-cirinya? Nah, saudara, saya punya anak 3 ya, saudara ya. Dan anak-anak saya grew up di Amerika. Gak ada sus, gak ada pembantu, gak ada family yang bantu. Jadi kami banyak sekali melakukan semua sendiri. Jadi saya observasi anak-anak saya. Jadi waktu saya mempelajari ini, wah ini saya jadi ingat banget bagaimana anak-anak saya masih bayi itu seperti apa. Ya saudara, sekarang anak-anak saya udah besar-besar, tapi saya masih ingat. Saya sempat diskusi sama istri saya ya, dulu anak kita tuh kayak gini ya, kayak gini. Iya, anak kita kayak gini. Nah, ini saya akan jabarkan kepada saudara, dan itu ternyata disampaikan oleh Rasul Paulus melalui ayat-ayatnya. Luar biasa. Ya kita lihat, ciri-ciri pertama. Bayi rohani tidak mampu membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang salah. Semua dianggap podo. Sudah pernah gak ketemu sama orang Kristen? Iku lah podo hai sih. Iya kok podo hai. Pokoknya ono Yesus sih. Ono ayat Alkitab podo gitu. Sudah pernah gak ketemu sama orang? Terus lihat khotbah atau gitu. Api. Terus lihat khotbah ini, api. Semua dibilang bagus. Bahaya loh saudara. Saya jadi ingat anak saya dulu waktu masih kecil. Anak saya masuk kecil, dikasih cookie, makan. Masuk ke mulut. Tak kasih sepatu. Sepatu ya pasti dimakan sama dia. Gitu saudara. Dikasih cacing, sama dia diambil bisa dipakan itu saudara. Kenapa? Dia gak bisa bedakan makanan sehat, makanan tidak sehat, makanan racun, makanan yang kotor, yang membuat dia sakit, dia gak bisa bedakan. Semuanya dimasukkan mulut. Bayi tidak mampu membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang salah. Itulah bayi rohani. Kalau saudara tidak paham Alkitab, saudara tidak paham Injil, saudara bisa tertipu oleh ajaran yang menyenangkan telinga, kelihatannya baik, tetapi berbahaya bagi jiwa saudara. Martin Luther ini bilang begini, tidak ada yang lebih berbahaya daripada pengajaran yang tampaknya benar, tetapi sebenarnya melawan Injil. Yang setuju katakan amin. Sudah tahu siapa Martin Luther? Tokoh reformator yang mengkritisi apa? Mengkritisi praktek-praktek gereja pada saat itu. Ya itu saudara. Banyak orang hanya herd mentality, seperti anak kecil. Ya ayo ke sana, seperti anak bebek. Deko-deko-deko-deko-deko semua. Padahal dibawa ke suatu tempat yang sesat, saudara. Jadi ini bahaya. Karena itu kalau saudara dengarkan firman, memperhatikan ajaran, tolong diteliti, tolong didengarkan seksama. Kalau saudara tidak bisa membedakan ajaran yang benar dari ajaran yang salah, artinya saudara dan saya masih bayi rohani. Kalau Anda tidak memahami Alkitab dengan baik, artinya Anda belum memiliki kebijaksanaan teologis. Pengetahuan doktrin saudara masih kurang. Makanya saudara gak bisa bedakan. Dibilang api aja semua, bagus. Artinya Anda masih bayi.

0: Saudara semua, kita ada di dalam khotbah. Apa tujuannya? Tujuannya
1: itu bukan anak-anak.
0: Sebenarnya. Bagi jiwa saudara.
1: Mami gitu ya. Tapi habis itu kalau dia.
0: Kita harus ajarin. Ayo belajar share.
1: Ayo belajar.
0: Diomongin dengan sesuatu yang.
1: Jangan-jangan bisa jadi. Anda itu tanda bahwa Anda masih bayi rohani. Halo. Itulah sebabnya kita perlu terus berproses. Kita perlu terus bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Yang amin dua orang. Ya, amin saudara ya. Terakhir-terakhir. Yang tentang bayi rohani. Bayi rohani tidak stabil dan mudah terombang ambing. Saudara saya masih ingat ya. Itu anak saya tuh dulu waktu masih kecil itu. Oh gak bisa. Attention span-nya. ADD. Ya, attention span-nya. Oh anak saya gak ADD ya. Cuma maksudnya attention span-nya itu pendek sekali. Wah kadang-kadang dia bisa ketawa-ketawa. Ketawa. Habis itu detik kemudian bisa nangis. Wah gitu kan. Udah gitu gampang bosen. Makanya kalau semua bukunya anak kecil itu kan colorful. Oh dia bisa lihat sana, lihat sini. Udah gak, oh, dibuang shred gitu. Terus diambil apa lagi gitu ya. Oh dipegang-pegang, dibau-bau, buang gitu. Cari apa lagi. Attention span-nya gak bisa lama. Artinya apa? Coba kita lihat di sini, di Efesus 4 ayat 14. Di dalam bahasa Indonesia yang sehari-hari. Dia katakan gini. Kita tidak menjadi anak-anak lagi yang merah baca sama-sama. Yang terombang-ambing dan terbawa-bawa kesana kemari oleh. Nah bayi itu mudah berubah-ubah. Bisa tertawa dalam satu detik lalu menangis dalam detik berikutnya. Maksudnya apa? Tidak terombang-ambing dan berubah-ubah dan dibawa kesana kemari. Maksudnya ini bayi rohani itu hidup seringnya dari satu pengalaman emosional. Ke pengalaman emosional yang lain. Wah kalau dapat mujizat, kalau dapat terobosan, wah senangnya setengah mati. Tapi kalau sudah tidak ada, bosan dia. Bayi rohani hidup dari satu pengalaman emosional ke pengalaman emosional yang lain. Bayi rohani datang ke gereja, mendengarkan khotbah yang menggugah hati. Ditanyain, gimana tuh khotbahnya? Bagus. Aku sampai nangis, aku. Wah luar biasa. Tapi habis itu pulang, tidak ada perubahan. Senang, bagus. Tapi apa yang terjadi? Hidupnya pancetai. Padahal tergugah. Tapi habis itu tidak melakukan perbaikan, tidak bertobat, tidak melakukan perubahan dalam hidupnya. Kalau bahasa Inggrisnya didn't follow through. Jadi sih anget-anget itu loh, ayam itu loh. Ya kan. Jadi anget, tapi habis itu serah dingin lagi. Saudara, ini menarik sekali. Satu hari, Yesus pernah mengutus murid-muridnya. Dan Yesus bilang, kamu pergi, kamu ketemu sama orang yang dirasuk setan, usir setan. Kamu lihat orang sakit, doakan. 72 murid diutus. Wih, waktu kembali, setelah beberapa jam mereka kembali, wah mereka excited. Wah Tuhan, setan-setan itu takluk kepada kami dalam namamu. Kami usir, orang itu bisa sembuh dalam namamu. Dan saudara tahu Yesus jawabannya menarik saudara. Di Lukas 10 ayat 20 dikatakan begini. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Jangan bersuka cita karena apa? Roh-roh takluk kepadamu. Tetapi apa? Bersuka citalah karena apa? Namamu ada terdaftar di surga. Nah ini apa maksudnya? Yesus ngomong gini loh. Jangan terlalu happy kalau kamu dapat mujizat. Jangan terlalu happy kalau doamu dijawab. Jangan terlalu happy kalau kamu ngalami hal-hal yang spektakuler. Yang seharusnya membuat kamu sukacita, yang seharusnya menjadi dasar imanmu, itu bukan kalau setan itu kabur, mujizat terjadi, bukan. Tetapi kalau namamu tertulis di surga, itu yang seharusnya menjadi sumber sukacita yang tidak akan berubah. Orang Kristen dewasa secara rohani tidak perlu terus pengalaman spektakuler. Apakah itu baik? Baik. Tetapi pengalaman spektakuler, mujizat, terobosan itu tidak harus selalu terjadi. Bahkan pada saat seakan-akan sepertinya doamu tidak dijawab. Padahal mungkin saudara sudah setia. Mungkin seakan-akan saudara ngalami yang menjadi tagar tadi. Hashtag Indonesia gelap. Saudara ngalami kegelapannya. Tetapi saudara tetap beriman. Saudara tetap berpegang sama janji Tuhan. Bahkan waktu saudara tidak merasakan sesuatu yang merinding. Sesuatu yang istimewa. Karena imanmu itu ada di dalam Yesus Kristus dan karya salibnya. Dan itu cukup buat kamu. Artinya saudara jadi dewasa rohani. Saudara tidak terombang-ambing kesana kemari. Amin. Jadi ciri-ciri kedewasaan rohani adalah lawannya ya saudara. Saudara punya pemahaman doktrin yang matang. Itulah sebabnya kita ajakin saudara untuk ikutan APS. Nih nanti jam 3 ya saudara ya. Itu udah kelas yang kelima kalau gak salah. Itu kalau yang kelima, ini hari ini topiknya keren. Apakah orang Kristen bisa disantet? Oh, ayo, tahu jawabannya gak? Ayo, bisa kerasukan setan, ayo. Saudara pernah lihat no? Orang kerasukan-kerasukan gitu ya. Orang Kristen bisa gak? Nah, ya toh, saudara ini jawaban-jawabannya gak? Kalau saudara ngerti tentang pemahaman doktrin yang matang, saudara kan bijaksana secara teologis. Saudara bisa tahu ajaran yang benar dan ajaran yang salah itu seperti apa. DM saya penuh dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pastor, ini benar gak? Sesat gak? Sesat gak? Sampai kesel aku jawabnya. Iya kan? Soalnya saya bingung, ini siapa ini? Gak tahu aku gitu. Tapi tanya semua gitu. Kadang-kadang hanya mengajak berdebat gitu. Yang kedua, tidak berpusat pada diri sendiri terus. Gimana caranya? Belajarlah melayani orang lain. Bergabunglah di dalam komunitas. Supaya apa? Supaya mudah bertobat. Belajar gak egois. Kalau ada kesalahan, belajar minta maaf, mengakui kesalahan. Gak mudah tersinggung. Stabil, konsisten, konsekuen. Dengar khotbah, bertobat, ditulis. Tuhan, aku mau. Pakai aku minggu ini. Belajar untuk menghidupi Injil. Menghadapi penderitaan. Tetap setia bahkan ketika musim hidup berubah. Dan tidak selalu dalam keadaannya baik. Dan yang menarik di sini ya. Tadi saya sudah sempat mention, Paulus melalui suratnya berkata, kita, bukan kamu. Artinya apa? Dirinya termasuk. Betul gak? Kita, katakan sama-sama kita. Itu termasuk saya, saudara. Artinya, Paulus mengakui bahwa dia masih memiliki ketidakdewasaan rohani. Lah kalau Paulus saja berkata demikian, bagaimana dengan saudara dan saya? Mungkin dari tadi saudara ada yang berpikir begini, aku tahu, pasti ada yang pikir. Ini bukan buat aku ini sudah dewasa rohani. Gitu saudara. Lebih dewasa dari Paulus. Lebih hebat dari Paulus yang menulis 2/3 dari Alkitab. I don't think so. Paulus yang nulis 2/3 dari Alkitab. Perjanjian baru, 2/3 dari perjanjian baru. Harus akurat ya saudara, 2/3 dari perjanjian baru. Ngomong, kita ini anak-anak. Artinya dia masih work on it. Gak pernah lulus. Artinya, kalau Paulus saja masih seperti itu, saudara dan saya masih butuh terus bertumbuh dewasa. Yang setuju katakan amin. Jadi kita sudah memiliki hidup yang baru, tetapi perlu terus mengupayakan untuk jadi dewasa. Jadi again, grace is not opposed to effort. Kasih karunia tidak pernah menentang usaha. Tapi usaha bukan untuk mendapatkan, tetapi usaha untuk menghidupi apa yang sudah diterima. Katakan sama-sama, sudah saya terima. Sudah saya. Jadi sudah ada di dalam dirimu. Saudara perlu menghidupinya. Supaya saudara semakin dewasa. Nah, 2 prinsip yang diingat. Ini bukan nasihat baik, tetapi nasihat yang berdasarkan kabar baik. Oke, saudara. 2 prinsip yang diingat. Jadi gini, kalau saudara ada di dalam sebuah gereja, jangan terkejut melihat ketidakdewasaan rohani di gereja. Kalau saudara bilang, aku gak senang ke gereja. Apa? Orang-orang itu munafik. Wah, gitu kan. Sering begitu ya. Saudara, kalau saudara bilang gereja, saudara tolak gereja karena banyak kemunafikan dan banyak dosa. Itu seakan-akan begini, aku gak senang rumah sakit. Karena di rumah sakit banyak orang sakit. Merupakan sebuah kebodohan kan. Makanya di sini apa? Gereja dipenuhi dengan popok rohani. Popok kotor. Secara rohani. Kenapa? Karena orang-orangnya masih bertumbuh semua. Dari bayi menuju kepada kedewasaan. Makanya kita punya hashtag. Hashtagnya apa? Bukan tempat untuk orang sempurna. Karena kalau sempurna, begitu saudara masuk, rusak. Betul saudara? Karena kita semua ini enggak sempurna. Jadi jangan kaget. Nah yang kedua, gini saudara. Terus orang bilang, wah ini kan tempat bukan untuk orang sempurna. Ya sudah toh, ya wis akuis kayak ngene iki. Enggak bisa saudara. Kenapa? Jangan pernah puas akan ketidakdewasaan rohani dalam diri sendiri. Jadi kita enggak boleh kaget melihat ketidakdewasaan di dalam gereja, tapi kita juga tidak bisa mentoleransi ketidakdewasaan dalam diri kita sendiri. Mungkin ya, mungkin pada waktu saudara mulai melayani, waktu saudara bahkan di gereja sini rebutan parkir gitu ya saudara ya. Dan saudara bilang, orang kok tadi jadi asyir kok gak sopan gitu. Misalnya gitu ya. Misalnya, saya itu suka sekali ada sebuah quote dari Pak Pendeta Yaakob Trihandoko. Dia bilang begini, dia mungkin salah, tapi aku tidak lebih benar. Betul gak? Orang lain tuh mungkin salah, tapi awakmu dewe gitu. Ake dosone ya. Betul saudara? Ayo katakan sama-sama ya. Dia mungkin salah, tapi aku tidak lebih benar. Amin saudara? Jadi supaya apa? Ingat bahwa kamu juga masih work in progress. Kamu juga masih banyak yang perlu diubah. Kamu masih perlu semakin dewasa. Dan kita harus ingat, yang tinggal di dalam kita itu ada kuasa kehidupan Allah Tritunggal. Pasti bisa berubah. Pasti bisa ngampuni, pasti bisa sabar, pasti bisa hidup penuh dengan kasih karunia. Makanya bukan tempat untuk orang sempurna, gak berhenti di situ. Tetapi apa? Disempurnakan oleh kuasa Injil. Nah sebelum kita masuk di dalam poin yang terakhir, refleksi diri ya. Investigasi yuk hati kita. Apakah saudara dan saya bertumbuh secara rohani atau saudara cuman hanya datang ke gereja dengar seneng kalau mengalami emosional. Wah, aku nangis pastor, luar biasa. Tapi apakah saudara berubah? Lebih rendah hati? Lebih belajar berbahagia meskipun mungkin keadaanmu tidak membahagiakan? Lebih mampu self-control? Memiliki banyak damai sejahtera meskipun mungkin keadaanmu kurang baik? Saudara tetap bisa punya damai. Bukankah itu adalah berkat mujizat yang jauh lebih besar? Terus gini, yang kedua. Nah ini jarang. Saya sering tanya sama istri saya sering tanya sama tim pastoral saya sering tanya sama orang-orang yang dekat sama saya. Apakah saya berani untuk bertanya kepada orang lain? Menurutmu, apakah aku sudah berubah? Ada masukan enggak? Apakah aku lebih rendah hati, apakah aku lebih bahagia, mampu self-control, apakah aku lebih jadi orang yang penuh dengan damai. Mungkin kita susah tanya itu sama orang yang terdekat. Kenapa? Karena takut jawabannya. Dan jawabannya bisa mengejutkan. Tapi perhatikan, ini adalah langkah awal dari pertumbuhan. Yang setuju katakan amin. Oke, yang terakhir sudah ya. Cara bertumbuh dewasa adalah mengerjakan kesatuan melalui gereja. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang kuning ya. Kita baca sama-sama yang kuning, ayat 13, 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai apa? Kesatuan iman. Nah, stop dulu. Dikatakan bukan sampai dewasa saja. Tapi kesatuan iman. Terus dalam dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Baca yang kuning, selanjutnya kedewasaan penuh. Nah, dalam bahasa Yunani-nya, nah saya jelaskan ini, perhatikan saudara, Paulus menggunakan ungkapan yang sangat unik. Karena di ayat 13 ini sebenarnya tidak tertulis sampai kita jadi dewasa dalam bentuk jamak. Tetapi kedewasaan penuh, katakan sekali lagi kedewasaan penuh, kedewasaan penuh. Nah bahasa aslinya itu bentuknya tunggal, tapi anehnya tadi kita adalah anak-anak rohani, anak-anak, bentuknya jamak. Jadi waktu kita masih bayi rohani, kita ini bayi-bayi rohani, jamak. Tapi di sini, dewasanya kok tunggal? Apakah Paulus ada kesalahan grammar? Kesalahan tata bahasa? Tidak, saudara. Ternyata setelah saya pelajari, dan pakar-pakar Alkitab, dia bilang begini, bentuknya tunggal itu maksudnya ini. Sampai kita menjadi satu manusia yang dewasa, yaitu apa? Paulus menggunakan bentuk tunggal maksudnya apa? Seolah-olah Paulus membuat pernyataan teologis yang sengaja. Ini semua tujuannya cuma satu orang. Siapa itu? Supaya kita dewasa menjadi seperti Kristus. Dulu kamu memang bayi rohani, macam-macam wataknya, tersinggungan. Saya enggak bilang yang di sana tersinggungan ya, sampai tersinggungan, benci, apa? Minder, ya kan? Sombong, ya kan? Macam-macam gitu. Tapi itu semua dirubah untuk menjadi seperti Kristus, satu orang seperti Kristus. Jadi yang belum dewasa dibilang bayi-bayi rohani, tapi kita sedang menuju kepada kedewasaan semakin serupa menjadi seperti Kristus. Dan gimana caranya? Caranya adalah melalui komunitas gereja. Paulus menjawabnya dengan sangat jelas, sekali lagi, bukan saya yang ngomong, tetapi Paulus melalui kitab Efesus. Kita bertumbuh menjadi dewasa melalui gereja. Coba kita lihat di sini. Ayat 16-nya. Daripadanyalah seluruh tubuh rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Lah gimana itu bisa terjadi? Petunjuknya di ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Bahasa Inggrisnya bukan berpegang teguh, tapi speaking the truth in love. Berbicara kebenaran dalam kasih. Jadi begini, kita bertumbuh dewasa dengan saling berbicara kebenaran dalam

pertarungan. Biasanya gini, kita suka baik sama orang, tapi gak suka negur orang, betul atau tidak? Artinya apa? Kasih tanpa kebenaran. Ya, baik sama dia, baik sama dia. Terus, wah tapi kok kelakuannya kayak gitu ya, gimana ya? Aduh, kok dia percaya ajaran yang sesat ya? Aduh, gimana ya? Wis babano wis, bukan urusanku. Yang penting aku baik sama dia. Nah ini yang banyak terjadi. Kasih tanpa kebenaran jatuh dalam kesesatan. Saudara, kalau saudara hanya menunjukkan kasih tanpa kebenaran, kamu sebenarnya gak mengasihi orang itu. Misalnya kalau seorang temanmu terlibat dalam dosa, percaya sesuatu yang kurang bagus, kurang benar. Anakmu, orang tuamu percaya sesuatu yang kurang benar, tapi kamu gak menegur karena takut menyakiti perasaan mereka. Itu bukan kasih. Itu ketakutan. Takut kalau dia tersinggung. Saudara, kita tidak dapat mengenal diri kita sendiri tanpa ada orang lain yang bicara kebenaran sama kita. Kita tidak bisa melihat karakter kita sendiri dengan benar tanpa ada orang lain yang menegur dan berbicara kebenaran kepada kita. Terus, satunya bukan cuma hanya baik-baik kasih-kasih gitu aja, tapi yang satunya, nah ini model kayak saya, saudara. Model kayak saya modelnya kolerik gitu ya. Saya gak ada masalah untuk negur orang. Tapi itu juga salah. Kenapa? Karena kebenaran, teguran, tanpa kasih merupakan kekejaman. Di sisi lain, kalau kita berkata kepada orang lain yang dengan penuh kebenaran, itu bisa kejam, terlalu keras. Yang didapat apa? Negatifnya. Kamu gak membuat perubahan sama orang itu, yang justru mereka semakin defensif. Mereka bertahan, mereka gak mau berubah karena yang didapat adalah emosimu. Kalau kamu berkata kasar, oh kamu malas, kamu itu bodoh, kamu itu memang selalu buat kesalahan. Mereka gak akan dengar koreksi saudara, mereka hanya bela diri, mereka hanya sakit hati. Saudara, seringkali kita mengatakan kebenaran atau menegur tanpa kasih karena sebenarnya kita ingin menunjukkan kepada orang bahwa kita benar, dia salah. Kita lebih pintar, dia bodoh. Kita merendahkan orang lain. Kadang-kadang kita negur, kita ngomong kebenaran tanpa kasih karena kita ingin menang debat. Kalau kita memberikan kasih tanpa kebenaran, biasanya karena kita takut nanti orang itu marah sama kita, kita gak enak, nanti kita gak enak sama dia, kita merasa bersalah. Alasan kita tidak mengatakan kebenaran adalah kita berpusat sama diri kita sendiri. Kita gak mau meresikokan pride kita. Tapi lihat, kebenaran dalam kasih membawa kepada kedewasaan. Nah saudara, kenapa kok dari tadi, bahkan Jonathan Edwards bilang ini susah. Saudara tahu kenapa kok susah melakukan kebenaran dalam kasih? Karena seringkali yang jadi pusat kita, diri kita adalah diri kita sendiri. Kenapa kok kita hanya mengatakan kebenaran tanpa kasih? Kita negur tanpa kasih. Karena sebenarnya kita gak peduli tentang kebenaran. Kita lebih peduli sama diri kita sendiri. Yang penting aku menang. Yang penting aku benar. Yang penting dia salah. Dasar bodoh. Gitu. Kalau kita memberikan kasih tanpa kebenaran. Oh kasih-kasih gak mau negur. Padahal dia salah. Padahal percayanya ngawur. Karena kita tidak mengasihi mereka. Kita lebih mengasihi diri sendiri. Pusatnya diri sendiri. Perhatikan saudara, dosa itu tidak bisa melakukan kebenaran dalam kasih. Gak bisa. Kenapa? Kita selalu ekstrim. Either kasih saja tanpa kebenaran atau kebenaran tanpa kasih. Saya mau tanya dan membuat sebuah statement. Saudara tahu, di mana kebenaran bertemu dengan kasih? Di mana Injil adalah satu-satunya tempat di mana kebenaran dan kasih bertemu secara sempurna. Di seluruh sejarah manusia, kebenaran dan kasih seringkali tampak seperti dua kutub yang sulit ketemu. Kebenaran menuntut keadilan, sedangkan kasih menawarkan pengampunan dan belas kasihan. Kalau Tuhan hanya bertindak berdasarkan kebenarannya, maka enggak ada manusia berdosa yang tidak akan memiliki pengharapan karena hukum Allah menuntut upah dosa adalah maut. Harus dibinasakan kalau hanya berdasarkan kebenaran. Namun Allah hanya bertindak, kalau cuman hanya bertindak sama kasih,

0: tanpa memperhitungkan kebenaran, tanpa memperhitungkan keadilan, maka dosa tidak akan pernah dihukum. Dan Allah tidak menjadi adil. Saudara tahu di mana kebenaran dan kasih bertemu secara sempurna? Di kayu salib. Kebenaran dan kasih bertemu secara sempurna. Di kayu salib kebenaran Allah tetap ditegakkan. Karena yang menanggung hukuman Allah, yang menanggung murka Allah adalah Yesus Kristus. Adil tetap adil. Tetapi yang menanggung bukan saudara, yang menanggung bukan saya yang seharusnya dihukum. Tetapi Yesus Kristus menanggung, menyerap murka Allah yang adil. Dan hukuman atas dosa ditimpakan kepadanya. Tetapi pada saat yang sama, di kayu salib kasih Allah dinyatakan dengan sempurna. Yesus Kristus mati menggantikan saudara dan saya. Meskipun saudara dan saya layak dihukum, tetapi dengan sukarela dia mengambil tempat kita. Sehingga salib bukan hanya lambang penghukuman, tetapi salib juga lambang kasih karunia. Salib adalah lambang pengampunan. Salib adalah lambang belas kasihan. Kebenaran dan kasih bertemu dalam pribadi Yesus Kristus. Salib bukanlah negosiasi antara kebenaran dan kasih. Tetapi di situ pertemuan yang sempurna. Di dalam Yesus Kristus, Allah bukan hanya hakim yang adil. Tetapi dia juga Allah juru selamat yang penuh kasih. Yesus sepenuhnya dihukum untuk memenuhi tuntutan keadilan Allah. Tetapi Yesus sepenuhnya dikasihi oleh Allah. Dan melalui Kristus, barang siapa yang percaya kepadanya, tidak lagi ada di bawah penghukuman, memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau saudara mau dewasa, perhatikan. Dorongannya dari mana? Dorongannya dari sini. Injil yang kita baru dengarin. Sumber yang mendorong pertumbuhan kita menuju kepada kedewasaan. Karena tanpa saudara dapat sadar betapa mahalnya harga yang dibayar Yesus, saudara tidak akan pernah menghargai betapa besarnya hadiah yang saudara terima. Saya kasih ilustrasi. Ada seorang businesswoman, dua businesswoman sahabatan. Satunya punya pekerjaan dan pekerjaan ini sedang minus. Mungkin dia mengalami dampak Indonesia gelap. Minus. Dan dia bilang, aku sudah mau putus asa. Yang satunya, sangat diberkati Tuhan. Sahabatan. Sahabatnya bilang gini, gini aja. Aku tahu kenapa kamu minus. Kenapa? Karena kamu ini tidak punya skill untuk accounting. Kamu itu campur semua yang personal, segala macam, campur jadi satu. Personal, bisnis, sehingga kacau balau. Kamu enggak punya manajemen skillnya. Aku ini punya. Gini aja, tak bantu. Kamu enggak usah pusing. Aku ke kantormu, tak beresin semua pembukuan. Dan kalau ada yang minus, dipegang tangannya. Jangan takut. Tak talangi. Wah, kok gitu ya? Iya. Kamu sahabatku. Wis, tenang aja. Maka berjalan. Sebulan, beres. 2 bulan, 3 bulan, dan mulai perusahaannya mulai kembali baik. Terus si sahabat yang tadi ngalami minus itu, dia itu kurang ngerti ya, jadi dia itu ya suka cita, senang gitu ya. Tapi satu hari pas lagi sahabatnya ini gak masuk kantor, dia datang, dia duduk, dia buka buku pembukuannya. Terus dia cek semua, dia baru sadar tiap bulan selama 3 bulan ini, sahabatnya itu norokin minusnya. Banyak sekali. Dia sampai kaget. Hah, berarti betapa hancurnya perusahaanku. Betapa bobroknya manajemenku ini. Sampai aku harus minus segini banyak. Dan ini temanku ini ngelakuin ini semua dan beresin. Dan dia norokin. Dia nangis. Dia gak sadar selama 3 bulan ini. Temennya itu berkorban untuk dia. Waduh, dia sampai hancur. Dia nangis. Besoknya temannya datang, dia langsung rangkul. Aduh, aku gak pernah tahu segitu banyak kamu menolong aku. Aku gak pernah tahu kamu berkorban. It's okay, it's okay. Dari cerita ini kita belajar apa? Kalau saudara gak tahu betapa bobroknya dirimu, sehingga butuh anak Allah yang harus mati di atas kayu salib, kamu gak akan pernah sadar betapa berharganya kamu. Karena anak Allah yang di atas kayu salib itu rela mati karena dia sayang sama saudara. Saudara, kita seringkali lupa. Karena kita cuma hanya lihat hanya satu sisi. Lihat salib. Waktu saudara lihat salib, betapa bobroknya kita. Sehingga harus dia yang mati. Tapi betapa mengasihinya Tuhan. Sehingga dia rela mati buat saudara dan saya. Itulah sebabnya hari ini saya berdoa supaya saudara sadar betapa berharganya saudara. Tetapi pada saat yang sama saudara juga sadar, kalau gak ada Yesus, kita semua binasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ini adalah kasih karunia. Karena itu saudara, kerjakanlah keselamatanmu. Jangan takut dan takut dan gentar. Karena apa? Allah-lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tim Keller berkata begini, kita hanya bertumbuh jika kita hidup dalam komunitas yang meneguhkan kita dengan kasih dan mengoreksi kita dengan kebenaran. Reflektifnya, saudara, sebelum kita tutup. Apakah kita cukup rendah hati untuk menerima teguran dari saudara seiman? Apakah kita berani bicara kebenaran dalam kasih kepada orang lain? Apakah kita bertumbuh karena dorongan Injil atau karena tekanan agama atau perasaan bersalah? Hari ini saya berdoa, biarlah Injil itu menjadi basis dan dorongan buat kita semakin dewasa. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan lagu sebagai lagu respon kita bahwa my worth is not in what I own. Apa yang menjadi keberhargaan kita bukan dari apa yang kita miliki, tetapi di dalam Kristus saja. Sebelum kita menaikkan lagu ini sambil musisi menyiapkan diri, orang berinjil sudah memiliki hidup yang baru di dalam Kristus, namun juga perlu terus belajar menghidupi pembaharuan melalui Kristus. Yang setuju katakan amin. Orang berinjil perlu terus bertumbuh menjadi dewasa, namun dia tidak bisa bertumbuh sendiri. Dia harus bertumbuh melalui gereja. Orang berinjil berani bicara kebenaran yang menyakitkan, tetapi melakukan dengan kasih yang menyembuhkan. Orang berinjil sudah diterima sepenuhnya oleh Kristus, tetapi tetap terus berproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin.
1: Thank you Tuhan, Kau telah terima kami Tuhan. Jadi anak-anak-Mu Tuhan. Kau terima kami Tuhan tanpa lihat seperti apa kami ini Tuhan.